0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Yesuslah cahayaku ya, yang memimpin hidup kita. Pendengar terkasih, biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya ya. Kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan segala yang dunia suka, melainkan bebas dari segala yang dunia paksa. Amin, puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, mengingatkan kembali ya. Hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Bapak Pendeta DRHC Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo atau Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0899-5951-100 atau 0811-323-345. Baik, kembali saya menyapa yang sudah bergabung ya. Ada Santi, Ibu Santi Hendrawati, Totok Blendrang, Solikin, Kristianto Fatoni, Ibu Katarina Nunu, Shalom, selamat pagi, Ibu Dewi Ros, Robert Armatu, dan juga Novi, Margareta. Ada Pak Yusta di Kuncoro, juga Bapak Andri Palar Setiawan. Terima kasih sudah bergabung di Star 105,5 FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, mendengar terkasih, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 21 menit Star FM. Oleh sebab itu, mari kita bersatu hati, kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Kami mengucap syukur buat kebenaran firmanmu ya Bapa, yang menuntun kami, membimbing setiap langkah hidup kami. Roh Kudus, betapa bersyukur memiliki penolong yang akan memimpin kami pada seluruh kebenaran, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini kami ya Bapa, ini kami Roh Kudus, pimpinlah kami dalam mempraktekkan kebenaran-Mu. Kami rindu untuk menjadi semakin seperti Engkau. Ampuni kami jika kami sering mengabaikan firman-Mu. Bawalah kami senantiasa kepada firman-Mu, supaya dengan rendah hati aku dapat memandang kemuliaan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih buat karya Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang sanggup untuk mengubah kami semakin seperti Kristus. Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu dan pimpinlah setiap langkah bangsa Indonesia. Tuntunlah para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga daerah, presiden, jajaran pemerintahan, Majelis Permusyawaratan, aparat penegak hukum dan wakil rakyat, agar Engkau karuniakan hikmat, kebijaksanaan sejati, serta hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Biarlah Roh Kudus senantiasa menaungi, melindungi dan menjadi kekuatan yang membimbing bangsa ini menuju masa depan yang penuh harapan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Purmanam, Ibu Kamila, Ibu Endang Astuti, Ibu Kartini Raharjo, Corin Valencia, Furin, Bapak Paulus Kumala, Abah Wesel, Ibu Lili Avianti, Bapak Tony, Tuhan berikan kesembuhan, juga Bapak Wiji, Ibu Beltilianini, Om Yudi, Oma Liani Chandra, anak menantu juga cucu, Fandi, Opa, Ibu Dia Susi Sulistia, Bapak Setia Budi, semuanya saja yang bergabung, dan juga kami segenap kru, seluruh klien Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo serta Bapak Andrew Wibowo, keluarga Bapak Handoko Wibowo, agar Tuhan, biarlah para pemimpin ini diberi hikmat surgawi dalam mengambil setiap keputusan strategis, manajerial maupun operasional perusahaan, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan bagi seluruh karyawan dan relasi bisnis, membawa perusahaan tidak hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Juga, oh Tuhan, Engkau jauhkan para pemimpin kami dari orang-orang yang culas, orang-orang yang menjatuhkan dan orang-orang yang mencari kepentingan pribadi. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan juga tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Radio Star FM terus menjadi berkat bagi seluruh pendengar Star FM. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seruan doa kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, di penghujung ini kebuka WA Ibu Bambang Bakso Salatiga. Shalom, selamat pagi Kak Nina yang bertugas pagi ini, dan untuk Pak Hans sekeluarga,
Juga pendengar Star FM semuanya, mari kita satukan doa NKRI tambah sejahtera. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Bambang dan saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program pagi hari ini. Biarlah didukung ya oleh YTWR Batu LAI Jakarta, kami Yayasan Gloria Yogyakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Selamat datang kembali di Morning Classic edisi hari ini, 18 Agustus 2026, tepat di hari Selasa. Setelah kemarin menjalani long weekend, kali ini Anda kembali beraktivitas dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Satu komposisi bertajuk Pasakah Lia baru saja hadir dan sekarang kita lanjut dengan satu komposisi bertajuk Serenade for Strings.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
7: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
6: Sukses dong, Venacare.
7: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
6: Sama, herbal Venacare setiap hari.
7: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
6: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan.

105,5 Star FM, sebuah konserto karya Antonio Vivaldi baru saja hadir dan membawa kita ke menit 46, lepas dari pukul 7 pagi waktu Star FM. Cuaca pagi hari ini cukup berawan di kawasan Pandaan dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda, warga Star? Kita lanjut dulu dengan satu komposisi karya Johann Sebastian Bach.

0: kena kutu air, gatal-gatal, gigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Banda.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sebuah konserto karya Tchaikovsky baru saja hadir dan membawa kita menuju penghujung program Morning Classic. Karena setelah ini akan hadir selanjutnya ada Star Memory, jadi jangan pindah frekuensi. Karena Anda akan beraktivitas ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat nostalgia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetap di 105,5 Star FM, saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Gresik. Dua oknum anggota kepolisian diamankan setelah diduga melakukan pemerasan terhadap warga Desa Petung, Kecamatan Panceng, Gresik, yang dituding terlibat kasus judi online. Peristiwa itu memicu kemarahan warga hingga kedua oknum polisi itu nyaris menjadi sasaran amukan massa. Beruntung aksi warga berhasil dikendalikan usai yang bersangkutan diamankan menghindari emosi amukan warga. Kedua oknum polisi itu berinisial P dan D yang diketahui bertugas di Polsek Duduk Sampean yang mendatangi rumah tiga pemuda. Kedatangan oknum ini sudah tercium oleh warga. Mereka bergerak-geriknya sudah diketahui terkait kasus ini diselesaikan dengan damai. Selanjutnya dari Mojokerto, pemerintah kota Mojokerto memberikan tali asih berupa paket sembako kepada 88 anggota Legion Veteran Republik Indonesia, LVRI. Tali asih ini diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan tali asih dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Ada Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi, serta jajaran kepala perangkat daerah. Sejumlah veteran juga mendapat kunjungan langsung dari jajaran pemerintah di kediaman masing-masing. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 26-33 derajat Celcius, kelembapan 54-71%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 18 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

92,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti siap menemani aktivitas pagi hari ini ya. Di sekitar studio cuacanya redup. Apakah sama seperti di tempat warga Star berada? Kalau iya, ayo pacu semangatnya sambil mendengarkan program Star Memory bersama saya Eva Prasanti sampai nanti di jam 11 siang. Warga Star bisa bergabung, kirimkan WA-nya di 081-8310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, dari Dol Sumbang Laut sudah kami hadirkan kali ini Ria Resti Fauzi, Kututup Layar Cintaku.

105,5 Star FM. Asik gak asik? Ini adalah lagu kritik sosial dan politik karya legenda musik Indonesia Iwan Fals yang dirilis dalam album Manusia Setengah Dewa di tahun 2004. Lagu ini menyoroti intrik dunia politik yang diibaratkan seperti permainan, adu jangkrik, atau orang pacaran, di mana rakyat seringkali hanya menjadi penonton. Ya terus ya warga Star, kita jangan pernah lupa untuk berdoa untuk bangsa ini, supaya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang istilahnya sakarepe dhewe gitu ya, ini boleh teratasi dengan baik dan kita semuanya bisa menikmati yang namanya keberhasilan, kesejahteraan, dan ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya warga Star, satu informasi kami bagikan. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, seperti salah satunya ini melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi saja Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Baik, kami akan hadirkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini satu lagu dari Westlife dengan My Love.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersama.

0: Dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Pandaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Try a Little Love, sebuah lagu yang bergenre R&B Soul atau Pop Calypso yang dirilis di tahun 73 oleh musisi asal Suriname yang berkarir di Belanda, Oscar Harris, bersama rekan penciptanya Frank Smith. Dan ini menjadi bagian dari album populer Oscar Harris yang berjudul I Believe. Gaya musiknya ini memadukan irama soul, R&B, dan sentuhan gaya calypso yang menjadi ciri khas musik dari Oscar Harris di era 70-an. Oscar Harris sendiri lahir di Suriname 30 November 1943, berpindah ke Amsterdam, Belanda, dan sangat dikenal di sana lewat berbagai lagu hits ya, mulai dari Song for the Children yang diciptakan oleh musisi asal Indonesia Marshall Manenke. Baik warga Star, saya akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Selamat mendengarkan Star Memory untuk Dian, ada Iskarima, Syifa, selamat bergabung untuk Bu Sugeng yang ada di Probolinggo, Wulan, untuk lagu dari Kahitna, Soulmate tadi sudah hadir ya. Terima kasih buat Ica, ada Cak Kencur yang ada di Indawe. Terima kasih untuk Zam, Kia, dan juga Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan kali ini lagu berikutnya yang sudah kami persiapkan, dibawakan oleh Second Civil lewat satu lagunya, Dan Bila.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi, aduh.
12: Kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Siang-siang nyetir motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Siapa Pak Lek? Lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku loh.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak men toh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Sing tenane.
0: Ndur kandhani kok mending pakai motorku ae Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan kowe.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Grup band Coklat berkolaborasi dengan Astrid Sartiasari dalam lagu Wajar. Kolaborasi ini dilaksanakan mengingat vokalis Coklat Ayu Ratna sedang dalam masa cuti hamil di tahun 2021. Lagu yang dirilis pada 29 Oktober 2021 ini bercerita tentang seseorang yang harus berani mengutarakan perasaannya kepada orang kekasih. Video klip lagu ini berlokasi di Tebing Koja, Tangerang dan memiliki cerita unik di balik proses pembuatannya. Coklat dan Astrid mengaku harus menanjak tebing dan harus berpanas-panasan di Tebing Koja. Mereka pun harus berpacu dengan waktu agar proses syutingnya bisa selesai sebelum matahari semakin terik. Namun segala perjuangan Coklat bersama Astrid dalam video klip Wajar berbuah manis. Hal ini dibuktikan dengan komentar para penonton yang mengaku menikmati tayangan video klipnya. Baik, kami hadirkan satu lagu dari Coklat dengan Wajar bersama dengan Astrid.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandeg.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM. Senandung Rindu, lagu Indonesia populer tahun 67, dinyanyikan oleh penyanyi senior Teti Kadi dan diciptakan oleh musisi legendaris Yah Arianto. Lagu yang bernuansa nostalgia ini diiringi oleh band pengiring terkenal eranya, ada Zainal Combo, dan sukses menjadi salah satu tembang kenangan lintas masa. Baik warga Star, puncak popularitas dari Teti Kadi ini memang melejit di tahun 60-70an bersama deretan lagu abadi lainnya, Sepanjang Jalan Kenangan dan Pulau Seribu. Lagu ini juga sempat dirilis ulang oleh penyanyi baru, lebih baru dari Teti Kadi maksudnya ya, ada Vina Panduwinata. Baik warga Star, lanjut saya akan menyapa. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Azam, Bu Anis yang ada di Bangil, ada Miun. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di Situ Bondo, Om Yudi, Nana yang ada di Pasuruan, Bu Ira, ada juga Bu Ayu dari kawasan Sidoarjo, Nana Rebecca dan juga Mas Franky. Terima kasih sudah bergabung. Untuk lagunya sabar ya, beberapa masih ada yang belum saya hadirkan, tapi banyak yang juga sudah kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Baik warga Star, di program Star Memory kami ingatkan ya, kalau Star FM mengadakan lomba mewarna memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 berkolaborasi bersama dengan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 7 pagi. Warga Star bisa mengikutkan putra-putri Anda, keponakan, cucu. Ada dua kategori, usia 4-6 tahun dan kategori B itu 7-8 tahun. Para pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga bersama dengan orang tua atau pendamping karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 0857-3546-0226. 0857-3546-0266 atau langsung WA Star FM di 0818310755. Sampai jumpa di hari lomba. Oke, kita akan dengarkan kali ini dari John Michael Montgomery lewat satu lagunya Rub the Moon. Kita dengarkan bersama untuk siang hari ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

di Probolinggo, Icis yang ada di Sidoarjo. Terima kasih untuk Mas Hendrik, ada Tonton Anton dan juga Dewi yang ada di Sidoarjo. Untuk lagu yang Anda pilih ini sudah muncul ya, jadi tidak bisa kita dengarkan. Iya, lama saya nggak live ya di Star Memory. Biasanya live-nya ini di Star Program Praise the Lord. Nanti deh. Amiruddin, terima kasih. Mas Iki juga terima kasih sudah bergabung. Lagunya tadi saya pilih salah satu, Pramestiani Aba Waisal Presto. Ada juga Putri Harisma, Echa Anindita, ada Monik Sarip, ada Tumiar, Diva Olga, Diva Ananda, Cameng, Pak Asyen, terima kasih. Ada juga Tumium Virgo, terima kasih dari kawasan Medan ya. Mbak Reni Priyantika Terji, Muhammad Saifi, Tumium, Tony Azura, Pak Asyen, Tumiar, Chandra, Sarip, Heri Susanto, Echa, Putri Nur Harisma, Toto Blendrang, Bu Ima Presto, Aba Waisel, Nana Rebecca, Muhammad Soleh, Amiruddin, Mas Iki, Mas Franky. Terima kasih juga untuk Diva Ananda, Monik Heri. Terima kasih ya untuk like-nya. Oke, warga Star. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kami hadirkan dari Andy Williams dengan A Time For Us.

0: jantung sehat.
1: Yavena Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Hatiku sendang kok jadi gini, sudah kami hadirkan ya di kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Mohon maaf, ternyata memang ada banyak lagu yang tidak bisa kami hadirkan di hari ini karena sudah terputar ya dalam minggu kemarin, atau bandnya sudah muncul begitu. Lanjut di target sesi yang pertama, warga Star akan ditemani oleh Rani Krishna dan saya Eva Prasanti yang harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu.

0: Entertainment in Focus.
1: Man against horse alias pria melawan kuda. Inilah olahraga unik asal Wales, Inggris Raya. Aturannya adalah dengan cara berlari melintasi pedesaan. Siapa yang mengalahkan penumpang kuda pertama, dialah pemenangnya.
0: Sport Bites. Sportainment in Focus.
2: Sport Bites. Didukung oleh Juka Apel Tahesta. Juga kesehatan.

105,5 Estereva. Temani harimu cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa, 18 Agustus 2026. Gagal hari ini, coba lagi besok dengan cara yang lebih baik. Rani Krisna menemani untuk Star, Get Star, Joget Asoy. Tentunya sampai tuntas jam 2 siang nanti ya. Dengan rangkaian lagu-lagu dangdut, ori dan juga klasik, plus Bollywood. Yang siap menghibur apapun aktivitas Anda untuk hari ini. Satu lagu dari Tiga Kembang sudah hadir dengan Kegagalan Cinta. Lanjut sambil menunggu untuk yang pengen bergabung ya. Caca Handika hadir dengan Patung Butik. Star Get, Star Joget, Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Koi Milgea. Tadi dengan judul yang sama dengan filmnya ya, Koi Milgea. Film ini dibintangi Hrithik Roshan bersama dengan Preity Zinta. Dirilis tahun 2003 dan sangat-sangat sukses di pasaran, menjadi awal mula lahirnya pahlawan super India yang bernama Chris. Film ini juga sukses besar secara komersial dan memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Filmfare Award untuk film terbaik, sutradara terbaik, dan aktor terbaik. Oke, hadir di menit ke-21 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silakan warga Star yang pengen bergabung ya, monggo seperti biasa. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Sambil menunggu, kali ini Rani hadirkan satu lagu dari Imam S. Arifin dengan Doa Suci.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana, Pak Lek?
1: Oh, ini loh. Biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Suto, Pak Lek. Lampu motore kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh, Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang kayak kancaku loh.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Iya, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Ndut, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta.
0: Ya
1: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Hamdan ATT bersama dengan Hedy Diana dengan Gubuk Derita membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Oke, terima kasih gilirannya menyapa yang sudah bergabung ya. Yang ada di WA, selamat siang saja untuk Pak Purmanang yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa untuk Om Yudi, Mas Pri, Jatiroto, Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi Grati. Ada Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini Situbondo. Ada Bu Sugeng, Bu Ira, Bu Imam, Mike Furin. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih untuk Mbak Rani, selamat bertugas kembali ya. Salamnya sehat selalu, rezeki barokah dan sukses dalam beraktivitas. Amin. Ada Hendrik yang dari kawasan Kedawung Pasuruan. Waalaikumsalam. Wahai kaumku dari Elvi Sukaisi juga tadi sudah hadir. Sementara juga ada Linda yang dari kawasan Sidoarjo. Tadi saya tidak melihat belakangnya ya. Bacanya minta lagu Koi Milgea, makanya saya putarkan Koi Milgea. Ternyata dari soundtrack film Kuts Kuts Hotai. Aduh, itu terlalu sering keputar sayangku. Iya, memang kalau Rani yang siaran ada Bollywoodnya gitu memang pele-pele. Iya, jelas. Soalnya biar enggak itu terus gitu ya. Terus juga wawasannya biar bertambah. Jadi tidak hanya tahu Kuts-Kuts Hotahe, Tum Hiho, dan yang lainnya. Itu maksudnya. Dewi yang dari kawasan Sidoarjo juga selamat siang menyapa untuk Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina. Ada Mas Daus, Pak Tohir, semuanya tim Fish Design di Pondok Mutiara ya. Ya, Linda di Sidoarjo tadi juga menyapa untuk teman-teman yang ada di FD. Selamat bekerja kembali ya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ada Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk Wak Rete, Pak Purmanam, Pak Tres, Mas Utekno, ada Mbak Gadis, Cak Gepeng, Mama Dian. Ada Mama Arum, Bu Nini, lagunya spesial buat Edi. Kak Wenae, lagunya buah duri neraka. Buat Mbak Rani semoga diberi kesehatan serta dilancarkan semua rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Sementara juga ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Selamat tugas Mbak, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Untuk lagunya ditunggu ya Om. Satu informasi untuk Anda warga Star. Apalagi putra-putri Anda yang sekolah TK, SD. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan 10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa menghubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut.

Hollywood yang hadir. Satu lagu diambil dari soundtrack film Parineta yang dibintangi Syaif Ali Khan bersama dengan Divya Balan dengan Piyu Boleh.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo, sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
0: Kok gak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi gak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
0: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
0: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku beli.
3: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
0: Loh.
3: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
0: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
0: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku, Mbak.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro. Please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

kami na Imang terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Rika, hadir dengan Mimpi Manis. Ayo Overgestar, banyak sekali yang mengira kalau ini tuh suara dari atau lagu dari Dewi Persik ya. Salah besar. Jadi penyanyi asli lagu Mimpi Manis itu Rika, ciptaan dari Faisal Dat di jalur soundtrack sinetronnya Mimpi Manis tahun 2006. Lagu ini kemudian menjadi sangat populer, kemudian identik dengan Dewi Persik. Ya karena kalau di sinetronnya Dewi Persik yang nyanyikan, lip sync suaranya Rika. Nah kenapa kemudian ada yang versi Dewi Persik? Karena lagu ini populer. Kemudian di tahun 2009 baru Dewi Persik mengcover lagu ini, gitu ceritanya. Aslinya Rika penyanyinya ya. Baik warga Star, kali ini sudah membawa kita di menit ke-26, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna tentunya sampai tuntas jam 2 siang nanti untuk Target Star Joget Asoy. Terima kasih yang masih setia, yang sudah bergabung juga selamat siang aja. Ada AG yang ada di Silorentek Kulon Karanganyar Keraton ya. Meradil ye pukari aja luawasi. Tapi nanti ditunggu ya. Kemudian juga ada Parineta dengan Piu Boleh diminta sama Reni Prianti Katerji yang ada di kawasan Gejopanan. Senyum semangat untuk kru dan juga warga Star semuanya saja. Sementara juga ada Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Terima kasih Ibu, salam buat keluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Bu Yuni di kawasan Tanggulangin, terima kasih buat Mbak Rani, selamat bertugas, sukses selalu, amin. Kemudian juga ada Mbak Safuro, tumben gabung di saya. Ayo, lapo gabung ke saya. Ancen nih kok. Gak usah ngerayu-ngerayu, Mbak. Oke, terima kasih untuk Mbak Safuro. Kemudian juga assalamualaikum Pak Suruhan hadir, waalaikumsalam. Kabut biru dari Megiza tadi sudah hadir ya Mbak Gadis, terima kasih. Menyapa untuk Bu Ima, Bu Ira, Bu Nini, Pak Rete, Pak John, Cak Gepeng, Pak Purmanam, Cak Kencur, Om Yudi dan juga semuanya rekan-rekan PDW ya. Khusus Mbak Khalifah sehat-sehat, Mbak Rani semoga sehat, lancar rezekinya, bahagia bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih kembali.

ikut seru-seruan yuk bareng dengan putra-putri kita. Gabung atau segera daftar memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Kapan lagi ikut Lomba Mewarna, dapat makan dari KFC, kemudian juga bisa seru-seruan karena full door prize untuk pendampingnya atau mama papanya yang ikut juga, ayo. Jangan dilewatkan hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Tuh, pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya. Full door prize ya, jangan lupa. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA saja di Star FM di 081-831-0755. Yuk, sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini, Itje Trisnawati hadir dengan Aku Cinta Padamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter.

0: Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Radio 5.5 Star FM, the real music.
5: 105.5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Mansyur S barusan hadir dengan pagar makan tanaman. Membawa kita di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Stereo FM. Baik. Satu lagu yang diminta sama Pak Songot yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya, tepatnya di Bukir ya. Oke, terima kasih yang baca salamnya sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Ada Santo yang di Wonokerto, lagunya ditunggu. Sementara juga halo, selamat siang untuk Feria Veronica Ko yang ada di Porong Sidoarjo ya. Waalaikumsalam. Insyaallah. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan. Yang suka dengan satu lagu dari Ica Trisnawati, ada Mas Prangki yang ada di kawasan Bangil. Kabar salamnya untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum. Ada Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Ani, Mas Pri, Mbak Yuni, Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Reni selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih kembali. Ayu yang ada di kawasan Pandaan, kalau Mimpi Manis itu masuknya di Stargate 1 ya. Terima kasih. Tuh kan, berarti Bollywoodnya sudah gak bisa dihadirkan ini. Mimpi Manis itu masuk di Stargate 1 soalnya sama ini. Dua kali Ayu masuknya ya. Ada Abdul Ghafur dari Keraton Pasuruan. Rang tadi sudah hadir dengan satu lagunya Kehi Mujibi Arhuwatu Nehi. Menyapa untuk warga Star semuanya, semoga selalu sehat. Buat Mbak Rani, sehat selalu, dilancarkan semuanya. Amin, terima kasih kembali.

Baik, Wargaster. Kali ini Rani bakal hadirkan satu lagu diambil dari soundtrack film Nagin. Bukan Nagina ya, beda. Nagin ini dirilis tahun 1976, dibintangi ada Rina Roy, Sanildat, Feroz Khan, dan juga Reka. Film ini menjadi blockbuster dan film dengan pendapatan tertinggi di tahun 1976. Kali ini hadir dengan satu lagu yang dibawakan Lata Mageskar, Meradilie Pukare Aja.

0: 105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. 105,5 Star FM. Star
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai,
13: asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, saatnya kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month. Kali ini bintangnya masih grup band Coklat. Pada album Panca Indra tahun 2008, selain musiknya yang unik, penggarapan video klip lagu Salah milik Coklat Band juga digarap sangat unik karena menirukan cuplikan video klip band lain seperti Menghapus Jejakmu dari Peter Pan dan Biarlah yang dinyanyikan oleh Niji. Kemudian lagu Bukan Hari Ini dengan video klip yang bertemakan zaman perjuangan dan model Nadia Safira. Kemudian ada lagu Pinjam Hatimu tidak kalah unik dengan Kikan Namara berperan sebagai pria dan personil pria berperan menjadi wanita.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nur Halimah hadir dengan Keranda Cinta. Siang hari ini lagu ini diminta sama Bu Lili yang di kawasan Krian Sidoarjo. Waalaikumsalam Ibu. Salamnya untuk semuanya saja ya. Terima kasih. Ada juga Rafa Kinan, putune Mbah Man yang ada di kawasan Lekok, menyapa untuk Wak Rete Furin, Cak Kencur, Toto Blendrang Furin. Ah, dua kali Furinnya. Pak Purmanam, teman-teman FD dan juga semuanya salam kenal ya. Tak lupa juga untuk si Ciwa, lek rombongan sang obat anti mabuk ya. Wedi soalnya numpak bis. Tulisannya bes. Terima kasih semangat mengudara. Oke, terima kasih kembali. Kencur yang di kawasan Dawe, menyapa wong Dawe semuanya ya. Yuk Nes, Mama Sahrul yang lagi mendengarkan Star FM. Oke, ditunggu untuk lagunya. Sementara juga ada Nana Rebecca di Sidoarjo, menyapa untuk warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Yang tugas semoga sehat, bahagia selalu, serta dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Muza di Pamekasan juga selamat siang. Halo, ada Afian di Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih kembali.

Kemudian juga yang sudah memberikan beberapa komentarnya di Facebook ya. Rani sapa dulu. Selamat siang untuk Marcel. Bisa lagunya kok ikut-ikut terus sih. Tumben sih, biasanya kamu pilihannya tuh enak, mak jelep gitu. Ada Mak Rita Heru Mulyono juga. Terima kasih untuk Om Yudi. Tadi sudah dihadirkan. Ada Hasdi Derpanser. Oh ya, tadi sudah diganti nih berarti lagunya ya. Menyapa untuk Toto Blendrang, Robert Armatu, Reni Prenteka Terji, dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM ya. Selamat mendengarkan, Mbak Raninya terima kasih. Amin, terima kasih kembali. Aba Wesel Sambelangan dari Gianyar Bali yang selalu hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani Krishna. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Ada Bintang Mandala juga, halo selamat siang. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan ya. Diom, tadi yang sudah hadir ada Jamal Mirdad dengan Yang Penting Happy. Sementara ada Roman Mulia Warman juga, terima kasih. Ada Sarip OTW juga ya. Dan yang sudah memberikan like-nya ada 25 orang. Gak bisa Rani sebut satu persatu, tapi terima kasih, mudah-mudahan berkah dalam segala hal. Baik, sebelum berlanjut, untuk Anda yang aktivitasnya padat, memang sering bikin badan pegal dan capek ya, tapi jangan khawatir, sekarang ini Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke Apotek Yap dan juga Apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang.

0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back.
4: 105.5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai,
7: asai, asai.
4: Star Gear,
7: asai.

105,5 Stereo FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: 哎嗨。
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
1: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Star FM, the real music.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Muksin Alatas hadir dengan Masih Adakah Cinta. Kali ini hadir membawa kita di menit akhir untuk Star Guest Star Joget edisi hari ini ya. Rani pamit mundur. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini di Star Guest 2 ada Usi Aulia. Oke, satu lagu terakhir hadir dari Ike Nurjanah dengan Ojo Suwe Suwe. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar selalu, dan salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kabar pertama datang dari Magetan. Kebakaran melanda kawasan hutan rakyat di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, hari Senin 17 Agustus 2026 petang. Api membakar lahan seluas kurang lebih 3 hektar sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magetan, Eko Radityo, mengatakan kebakaran diketahui sekitar jam 8 atau jam 6 malam. Laporan kejadian kemudian diterima call center BPBD Magetan dari PMI Magetan pada jam 6 lebih 45 menit. Setelah menerima laporan, personil BPBD Magetan bergerak menuju lokasi pada jam 18.50. Petugas tiba di lokasi dan mulai melakukan penanganan bersama unsur terkait. Pemadaman dilakukan secara manual. Petugas menggunakan metode gepyok untuk memadamkan titik api sekaligus membuat ilaran sebagai sekat agar kobaran tidak merambat ke area lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun api membakar kawasan hutan rakyat dengan luas lahan terdampak diperkirakan sekitar 3 hektar. Penggunaan metode pemadaman manual dilakukan untuk mengendalikan api dan mencegah kobaran meluas ke kawasan lain. Pembuatan ilaran menjadi salah satu langkah untuk memutus jalur rambatan api di lahan yang terbakar. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, petugas memastikan kondisi lokasi aman dan tidak terdapat titik api yang kembali menyala. Tidak ada laporan korban maupun warga yang mengalami dampak langsung akibat kejadian tersebut. Beralih ke Banyuwangi. Gerakan Sosial Aparatur Sipil Negara atau ASN Banyuwangi Berbagi kembali digulirkan. Kali ini bantuan disalurkan dalam bentuk pendaftaran perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja informal Banyuwangi seperti buruh, nelayan, buruh tani, pedagang kecil, penjual sayur keliling, tukang pijat, dan lainnya. Penyerahan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dilakukan Bupati Banyuwangi kepada 10 orang perwakilan penerima dalam momen upacara peringatan 17 Agustus di Taman Blambangan. Saat ini, ASN Banyuwangi Berbagi telah mendaftarkan 1.144 pekerja informal dari target 5.000 peserta. Para penerima BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan warga yang masuk desil 1-3 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Kemensos. Dengan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, peserta mendapatkan jaminan pengobatan rawat jalan dan inap, santunan kematian dan kecatatan akibat risiko kerja. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu pembukanya dari Azmi Z dengan Talak Tilu atau Talak Tiga ya, warga Star. Lagu yang bernuansa kental sekali dengan nuansa Sunda, mulai dari bahasa dan aransemen musiknya, ada juga sentuhan musik Sunda di situ. Dan selamat datang di Stargate 2 yang siap memutarkan lagu-lagu dangdut modern. Kali ini ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk 3 jam selanjutnya. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Vita Alfia dan Lala Widi, ada Domba Kuring.

105,5 Star FM. Lagu ini juga bernuansa Sunda ya, warga Star, walaupun penyanyinya orang Jawa. Domba Kuring, kolaborasi dari Vita Alfia dan Lala Widi. Lagu-lagu lain juga masih siap menemani Anda beraktivitas siang hari ini. Kalau mau bergabung dengan kami di Star G2, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau komen ke media sosial kami, salah satunya lewat halaman Facebook di Star 105.5 FM dan juga akun X @StarFM1055. Kita lanjut dengan kolaborasi 3 pemuda berbahaya featuring Givani Gumilang dengan Macam Manalah.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Wahyu deh.
1: 105,5 Star FM dari Belanova. Selir Hati ini dulu dipopulerkan oleh grup The Rock. Salah satu grupnya Ahmad Dhani. Selir Hati itu apa? Ah, masa enggak tahu? Masa mesti dijelasin? Kan sekarang lagi banyak itu ya. Tapi jangan ya. Oke, Wargaster, buat yang tadi sudah request lagu ini, Selir Hati, dan yang suka lagu ini, selamat mendengarkan. Saya menyapa juga untuk Wargaster yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-83-10755. Ada Fatma yang menunggu kemunculan lagu berjudul Kirang. Kirang nopo niki, kinten-kinten. Ada juga Titan yang request lagu judulnya Jejantuning Kalbu, versi terserah. Tolong diputar di Star Gate 2 ya kak, siap. Ditunggu kemunculannya ya. Dan juga ada rekan-rekan PDW lainnya yang masih semangat beraktivitas siang hari ini. Ada Ayas yang menantikan lagu dari Latasha, judulnya Kirang Osama tadi, berarti dengan requestnya Fatma ya. Ada Bila yang request Perceraian Lara, tapi versi yang Anda minta ini kebetulan tidak tersedia atau belum tersedia ya. Adanya versi Reva Wijaya, Era Shakira, Sinta Gisul, sama Damar Aji. Ayo pilih sing endi. Apa sak karepku? Aku muter. Pokok lagune podo gitu ta. Kemudian ada Rika yang menantikan lagu dari Denny Caknan, Gandar Boy Gang, dengan Wirang. Dan juga ada Farah, lagunya Garam Cina, impor ini berarti ya. Tiara ini juga request lagu dari Caknan tapi beda judul, yang di request Negoro Angin, cuman ini Denny Caknan yang solo ya. Kemudian juga ada Nia yang request Salam Tresno, versinya Happy Asmara. Ini Titan requestnya yang benar yang mana? Oke, kalau begitu sekarang kita akan simak dulu lagu yang sudah kami siapkan dari Wahyu F. Giri dengan Jejantuning Kalbu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.

0: Rekomendasikan, kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya, minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Star Gang in the Hole.

105,5 Star FM dari penyanyi dangdut Jawa yang sampai saat ini masih menjadi penyanyi terlaris pria gitu ya. Denny Caknan baru saja hadir dengan Wirang. Sempat beberapa waktu lalu kayak ada semacam isu yang kurang menyenangkan gitu dari rumah tangga Denny Caknan, tapi para penggemar berdoa semoga tidak ada masalah dan semoga semuanya baik-baik saja. Postingan-postingan yang berhubungan dengan Denny Caknan, mudah-mudahan para netizen ini berdoa itu cuma kaitannya dengan promosi lagu gitu ya. Bukan sesuatu yang serius, apalagi bersifat kayak buruk gitu. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan untuk Anda. Selamat siang juga untuk Davina di Pondok Mutiara. Lagunya Prei Kanan Kiri. Kene apa gak versi sing sampean minta ya. Kalau gak ada versi biasanya aja ya. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Dewi dari Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Stan G2 Sik Asik. Requestnya pamit rapi. Rapi karo sopo? Kasih nek calon nih ta. Gak apa-apa, rapi itu tidak dilarang. Yang penting satu calonnya ada. Dua siap lahir batin, mentalnya, materinya siap semua. Gitu kan. Pernikahan itu kalau tidak ada persiapan loh. Salamnya buat teman semua tim Fish Design. Terima kasih, sama-sama. Warga Star, buat Anda yang sekarang lagi mendengarkan Star FM lewat radio, biasanya radio kalau zaman dulu kita tahunya cuman ya didengarkan lewat alat kecil yang bernama radio. Tapi sekarang makin kesini radio juga melakukan banyak sekali inovasi, terutama di era serba digital. Karena radio ini kan teknologi yang bisa beradaptasi dengan segala macam teknologi, termasuk Star FM, salah satunya melalui program Star Kids. Ini adalah inovasi yang cukup menarik di mana Star FM membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, kemudian tentang profesi penyiar, bisa juga belajar tentang public speaking, bisa lihat langsung studio Star FM, dan yang pasti bisa siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, silakan hubungi 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau pengen tahu seperti apa sih keseruannya kegiatan Star Kids ini, bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Kita lanjut dulu ya dengan lagu dari Sinta Gisel, ada Perceraian Lara.

Astar, saya Imei-Mei. Jangan cintai terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: In the hole.

105,5 Star FM. Dari Happy Asmara dengan Salam Tresno. Dan ini membawa kita ke menit 13 lepas dari pukul 3 sore waktu Star FM. Salam Tresnonya mudah-mudahan dibales ya, dibales Tresno beneran, bukan cuma salamnya. Apa kabar untuk Mbak Dewi? Oh, tadi udah dibaca. Cak Kencur maksud saya yang ada di Grati Pasuruan. Menyapa Mas Iki, Mama Arum, Bapak Purmana, Mas Franky, dan juga ada Ibu Lili, Purim, salamnya dari Ndawe. Untuk yang baca, terima kasih. Request lagunya Tabola Bale atau Jangan Nget-Ngetan. Kalau Jangan Nget-Ngetan itu nggak boleh sering-sering dimakan ya, soalnya nutrisinya udah habis, udah nggak ada. Itu emang cara orang zaman dulu supaya hemat gitu. Ailia, apa kabar? Dari kawasan Sidoarjo. Lagunya dari Niken Salindri atau Ngapain Repot. Dan juga ada Cynthia dari Sidoarjo yang request lagu Bojo Biduan. Selamat siang, selamat sore ini lebih tepatnya sekarang ya. Dari kawasan Sidoarjo ketemu dengan Indah, request lagu Mutiara. Dan juga ada Pak Purmanam yang request lagu dari Mala Agata. Mala Agata tadi kebetulan, oh yang solo belum. Satu Hati Sampai Mati diinginkan Pak Purmanam di Pasuruan. Salamnya untuk Pak Rete, kemudian Pak John, Pak Subari, Abah Sulaiman, Mas Marcel, juga Tony Azura, Arfi, Anwar Eko, Toto, Chris Fislik, Bu Lili, Bu Ani, Mbak Gadis, Mbak Safuro, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dan sejahtera selalu, berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat sore juga untuk Anda. Dan juga ada Om Yudi di Probolinggo. Lagu yang ditunggu dari Sadewo dengan Sabar. Matur nuwun Mbak Uzi, sami-sami selamat bertugas aja ya. Tetap semangat, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih, amin untuk Om Yudi. Dan kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Jihan Audi. Ada Pray Kanan Kiri.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
9: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out FIFA buat aku juga, please.
10: Ngelunjak deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
12: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Kolaborasi Timur dan Barat ya, lewat Ngapain Repot. Yang tadi sudah request, semoga ini memenuhi kriteria Anda dalam request lagu di Stargate 2 untuk sore hari ini. Tapi kalau produk yang memenuhi syarat untuk bisa menghilangkan pegal-pegal badan, terutama setelah beraktivitas seharian, yang kerja, yang olahraga, yang warawiri kemana-mana, otot rasanya langsung kaku semua, tenang aja, bisa sedia minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Bisa kita pakai pijet, bisa kita pakai urut, pakai kerokan juga boleh. Dan minyak gosok cap tunggal ini mudah sekali didapatkan di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk Anda yang tinggal di Pasuruan Kota, bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

105,5 Star FM lepas dari lagu Tamu Undangan oleh Niken Salindri. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita. Kali ini ada Coklat. Kalau bicara soal album-albumnya Coklat, gak semuanya album solo, maksudnya album penuhnya mereka ya. Ada beberapa album kompilasi yang juga bisa kita, istilahnya tuh apresiasi, karena Coklat juga berawal dari album kompilasi. Album kompilasi pertama mereka judulnya Indie 10, itu rilis tahun 1998 ya. Mungkin ada yang belum lahir tahun itu. Terus juga di tahun 2004 mereka juga terlibat kembali dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono, di mana membawakan kembali lagu-lagu hits karyanya Ian Antono. Di tahun 2005, Coklat kembali terlibat dalam album kompilasi Kita Untuk Mereka. Nah, di album Kita Untuk Mereka ini adalah album kompilasi dari Indonesian Voices yang terdiri atas seluruh musisi Indonesia yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Sony BMG Indonesia sebagai bentuk solidaritas atas peristiwa tsunami 2004 yang mengguncang Aceh dan Sumatera Utara. Itu menjadi salah satu peristiwa bencana alam yang mendapat perhatian dari seluruh dunia. Tapi kita kali ini akan dengarkan salah satu lagu dari Coklat yang kami ambil dari album Tak Pernah Padam, Segitiga.

105,5 Star FM. Ada Nessa Amora dengan Mutiara. Lagu yang akhir-akhir ini juga lagi banyak banget yang request warga Star. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah menunggu kemunculan lagu ini. Halo untuk Furin yang ada di Bangil, apa kabar? Kak Uzi, Trio Macan, jangan ngetan, please tolong diputer. Aku lagi makan nasi sama sayur lodeh ngetan. Gak apa-apa, yang penting itu belum kedaluarsa ya. Betul, masih enak, disyukuri aja. Ada juga Bams dari Sidoarjo. Karena tadi Happy Asmara, mungkin alternatifnya yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda ya. Terima kasih, salamnya untuk Frankie, Remy, Hendrik, Rohim, Tony Azura, juga Bambang di Pasuruan Kota. Dan semuanya, terima kasih, sama-sama. Halo, apa kabar untuk warga Star yang sudah bergabung lewat jalur Facebook? Di sini ada Abah Waisel, selamat sore untuk Anda, selamat mendengarkan Star Get 2. Ada Dewi Hana yang menunggu kemunculan lagu Aku Tak Berarti Bagimu. Terdengar sangat pasrah ya. Salamnya buat semua pendengar Star FM, Star Get 2, Syik Asyik. Kemudian ada Robert Armatu, ini judul yang Anda minta dari Rani Zamala. Kebetulan kami cek kok belum terlihat, belum ada. Mungkin bisa diganti, silahkan ya. Mumpung masih ada waktu, karena sekarang sudah pukul 4 sore lebih 4 menit waktu Star FM. Juga ada Marcel yang menantikan lagu judulnya Sun Peng Telu dari The Bass featuring Vivi Voleta. Oke, ditunggu kemunculannya ya. Juga untuk yang sudah memberikan like-nya, ada Om Yudi juga di sini. Terima kasih, stikernya cakep banget. Tapi kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Sadewo, ada Sabar.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Buat Kurin yang tadi sudah menunggu kemunculan lagunya ya, jangan nget-ngetan. Memang jangan nget-ngetan. Kalau orang kulonan bilang itu jangan blendrang gitu ya. Emang enak, kayak bumbunya itu lebih meresap, lebih sedap. Tapi gak boleh makan banyak-banyak ya, karena di dalam sayur yang udah dihangatkan itu kandungannya udah berubah, udah gak ada nutrisinya lagi, bisa dibilang gitu. Justru malah memang rasanya lebih kuat gitu kan ya. Dari segi rasa, kalau menurut lidah memang lebih enak, tapi buat tubuh tidak enak gitu kalau banyak-banyak. Jadi mungkin lain waktu untuk menghindari jangan nget-ngetan. Itu masak sesuai porsinya aja gitu ya. Kita tinggalkan dulu trio macan. Ini buat para macan, mama-mama cantik. Mama-mama cantik dan anak-anak cantik dan ganteng gitu ya. Yang punya bakat di bidang seni khususnya. Yang jago memadukan berbagai warna. Yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Untuk kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Dan para pemenang nanti berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Kalau mau daftar bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Jadi sampai jumpa di hari lomba. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu berikutnya, Aku Tak Berarti Bagimu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Apel dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Apel dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Apel dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Apel dan Mik, Apel
1: dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana, Bang?
4: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut,
3: ah, ngantuk aku, Bang.
4: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
3: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis. Sik, bentar.
4: Bawa apa ini? Kok lebus?
3: Iya Bang, aku belum mandi.
4: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
3: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
4: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
7: Ya,
6: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit terus, syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM, lagu berjudul Gerajakan Banyuwangi yang baru saja hadir. Selamat mendengarkan buat yang tadi sudah menunggu kemunculan lagu ini. Ada Mas Franky di Bangil. Buat Mbak Usi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mas Franky, lagunya sudah kami hadirkan. Juga ada Furin. Nah, tenang aja Kak Usi, aku gak sering juga keles kalau makan. Makan jangan nget-ngetan maksudnya gitu loh. Ya karena masih sisa gitu ya. Emang kalau orang apa ya, orang kita itu ada kebiasaan yang selalu mengeman-eman, apa istilahnya tuh ya. Bukan berhemat, tapi kayak sayang gitu kalau mau membuang sesuatu atau makanan yang masih bisa dimakan. Jadi mending dimakan daripada dibuang sia-sia gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut dulu dengan lagu yang kami hadirkan kali ini dari JD11 dengan See You, Bye Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Akbar Chalai, ada enggak dulu. Ya, karena sudah mendekati pukul 5 sore, makanya sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam program Star Gate 2. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir selanjutnya favorit kita. Jadi buat Anda yang suka dengan lagu-lagu pop karya anak bangsa, wajib banget gabung untuk 3 jam selanjutnya ya. Kalau begitu terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat sore. Dan sebagai penutup kami hadirkan Sabda Cinta.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Sebelumnya, Ungu bernama Glasses dengan vokalis Arya Wahab pada saat dibentuk pada tahun 1993. Karena namanya dinilai terlalu kebarat-baratan, tahun 96 berubah menjadi Ungu. Hingga tahun 98, Ungu memiliki personil yang bongkar pasang. Baru pada tahun 1999, Sigit Purnomo Said atau Pasha bergabung sebagai vokalis baru. Dan pada tahun 2000, Ungu ikut mengisi album kompilasi berjudul Klik dengan menyumbangkan dua lagu, Bunga dan Hasrat. Lewat album Laguku dan Tempat Terindah, Ungu mulai meraih popularitas walau stagnan. Setelah vakum selama 2 tahun, Ungu kembali dengan album Melayang yang dengan cepat meningkatkan popularitas mereka, terutama melalui lagu Demi Waktu.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, ketemu lagi bareng dengan Fira Zahra di hari Selasa, 18 Agustus 2026. Semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil program kesayangan kita, favorit kita, yang menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia kekinian maupun yang lawas. Terbagi 2 sesi ya, Popindo baru 5 hingga 7 malam dan 7 hingga 8 malamnya nanti segmen memori kita untuk Popindo lebih lawas. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Kalau hari Selasa mau request lagu yang galau, yang semangat boleh. Cuma warga Star bisa ngikutin polling lagu baru biar nanti saya putarin satu lagu yang paling banyak kamu dukung di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favorit kita sebelum ke segmen memori kita. Tutupin aja, saya perkenalkan nomor 1, Delantis. Jangan terlalu posesif.

Nomor 1, Delantis, jangan terlalu posesif. Sementara pilihan lagu nomor 2 adalah lagu terbaru dari Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Takkan.

Nomor 3, Kotak YOLO. Jadi gimana warga Star, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu, dan warga Star tinggal memilih atau enggak dukung antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Nomor 1, Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Nomor 2, Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Nomor 3, Kotak dengan YOLO. Lagu barunya Delantis, Budi Doremi, atau Kotak yang kamu dukung warga Star. Silakan hadir di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan utama tadi yang menjadi jawara untuk top 10 favorit kita minggu ini ya. Dari Stand Here Alone, X-Able, dengan Dunia Masih Berputar. Saya menuju ke track berikutnya dari Rocket Rockers, April.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

dan menyuburkan harta orang yang bersedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran lagi selalu berbuat dosa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengabarkan akan memusnahkan hasil usaha orang-orang yang melakukan praktek ribawi dan menyuburkan sedekah orang-orang yang berinfak. Hal ini berlawanan dengan apa yang terbesit pada pikiran sebagian besar manusia, bahwa menurut mereka berinfak itu akan mengurangi harta dan bahwa riba itu akan menambahnya. Karena materi, rizki dan mendapatkan buah atau hasilnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang ada di sisi Allah tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Maka orang yang lancang melakukan praktek riba, Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan kebalikan dari maksudnya, yakni dia bermaksud meraih tambahan harta kekayaan dengan menjalankan riba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan melenyapkan keberkahannya.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105.5 Star FM. Satu track by Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Lagu dipesan by WA, selamat mendengarkan ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zara. Warga Star, mengenai program Star Kids kamu pasti udah paham dong, yang anak-anak TK, SD. Mereka siaran bareng di radio Star FM. Kalau seandainya warga Star mempunyai anak atau adik atau keponakan atau bapak ibu guru yang sedang mendengarkan ya, anak didiknya TK maupun SD, boleh didaftarkan untuk tampil di radio Star FM di program Star Kids. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

bahkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu menapaki dunia. Kau pergi dalam sesak penuh tanya sebelum aku bisa menawarkan manis untuk setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk kembali kau beri rasa. Doa-doa telah meracau menunggu ampunan dosa yang justru membuatmu kian jauh. Tak tersentuh, luruh, menyisakan separuh. Dengan jantung yang kehilangan darah menuju pembuluh, mengucur sebagai penanda jalan untuk kau kembali menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak, menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana.

0: Rizwan Fadila dan Nabila Takia, Tak Satu Cerita. Rilis pada awal tahun kemarin, warga SAR dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih dalam rangkaian polling lagu baru. Nomor 1, Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Nomor 2, Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Nomor 3, Kotak dengan YOLO. Jadi gimana? Lagu barunya Delantis, Budi Doremi, ataukah Kotak yang kamu dukung, warga SAR? Saya jumpai, selamat malam untuk kamu yang sudah bergabung. Ketemu dengan Agus Haryanto di Pasuruan, hadir, aku dukung nomor 3, Kotak. Terima kasih. Kemudian ada Echa di Probolinggo, selamat petang Mbak Vira. Bumil gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman ini aja sih, pinggangnya udah mulai sakit ya. Kamu juga gitu gak sih Echa, dulu waktu trimester kedua pinggangnya sakit-sakitan gitu. By the way, ini lagu jadul salah satu favoritku yang sampai sekarang masih ada di memori HP. Aku mau pesan lagunya Raim, Dunia Yang Nanti. Dunia Yang Nanti, udah kami hadirkan Raim Laude ya. Mau kirim salam buat ayahnya anak-anak, semoga hari ini kerjanya lancar. Juga buat warga SAR, selamat mendengarkan semuanya. Mbak Elvira, makasih banyak, sukses terus, sehat selalu, dan debaynya sampai lahiran nanti. Amin, terima kasih. Ada juga Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Dukung nomor 2, Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Overall enak semua sih, apalagi YOLO-nya Kotak gitu ya. Lagunya For Revenge, Perayaan Patah Hati udah tampil. Selamat mengundur kak, semangat Bumil, siap, terima kasih. Ada juga Anwar Eko di Candi Sidoarjo, selamat malam hadir kak Vira. Pollingnya dukung nomor 3, Kotak dengan YOLO. Lagunya di memori kita ya bro, Netral, Cinta Memang Gila. Untuk Kak Viranya, makasih menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wisley, Mas Franky, Mas Robert, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila, Pak Purmanam. Terima kasih. Ada juga Asnawi di Beji Pasuruan hadir. Dukung nomor 3, Kotak dengan YOLO diumbulkan ya. Terima kasih. Ketemu dengan Furin di kawasan Bangil. Halo, Shalom Kak Vira hadir. Kak, sehat dong bersama warga SAR. Apa betul demikian? Sudah mik cucu belum si Fembrian Junior? Ya, tadi udah sempat saya share ya, kalau pinggangnya lagi sakit-sakitan di trimester kedua ya. Ya, bawaan debay juga sih katanya. Kalau soal mik cucu sih enggak ya, karena udah mulai enak gitu, minum susu hamil itu. Nggak tahu kalau yang tiap hari diminum, tiap hari dimakan tuh gampang bosan, gampang enak gitu. Jadi mulai trimester awal itu udah minum susu hamil gitu kan, terus udah 3 bulan masuk ke 4 bulan itu udah bosan, udah enak ya. Jadi saya nggak minum susu lagi. Tapi kalau vitamin sih masih. Buat lagu barunya, pilih Delantis ini ya kak, Jangan Terlalu Posesif. Aku kayak gak asing sama lagu ini deh. Pertanyaannya, kenal di depan ada tulisan Jangan Terlalunya Segala. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Vira buat jawab. Lagunya naif bro, naif yang posesif. Cuman yang versinya Delantis itu memang dikasih Jangan Terlalu gitu ya. Mau ngasih saya pertanyaan? Aduh, kamu salah nanya, penyiar ditanya ya. Lagunya Nabila featuring Rizwan Fadila, Tak Satu Cerita udah kami hadirkan. Untuk Kak Vira, makasih. Sehat selalu sampai menjelang hari H. Salam juga buat Ko Jeff. Terima kasih. Ketemu dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Pollingnya lebih suka Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Lagunya Fatin, Tidur Siang habis ini tampil ya bro. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendrik Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, Echa, dan semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah untuk Mbak Fiera serta calon baby, semoga diberi kesehatan selalu. Amin, terima kasih. Warga SAR, setelah tahu saya hamil ya, saya juga baru ngumumin pas 3 bulanan kemarin gitu kan. Itu tiap salam-salam selalu paket double ya, paket komplit. Salam sama Kak Viranya, salam sama debaynya juga gitu ya. Belum juga lahir udah banyak yang salam-salam ya. Apalagi udah lahir nanti. Aduh Kak Vira, lucu sekali. Salam buat Junior ya, bla bla bla. Ya udah, saya menuju ke track berikutnya. Kami hadirkan dari Fatin Sidkia, Tidur Siang.
1: Dulu sehabis aku pulang.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada satu lagu dari Juicy Luicy dengan Elu Elukan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Polling lagu baru masih berlangsung ya. Nomor 1 Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Nomor 2 Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Nomor 3 Kotak dengan YOLO, Lebih Suka Yang Mana. Di Facebook kami Star 105.5 FM, saya jumpai selamat malam. Ada Ardinando ngedukung nomor 2 Budi Doremi. Terima kasih. Ketemu dengan Arizatul di Pasuruan hadir. Dukung nomor 3 Kotak dengan YOLO. Terima kasih. Kemudian Mas Iki di Kedawung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore wanita hamil, saya mau memilih nomor 3, Kotak dengan YOLO, terima kasih. Ada juga Abah Waisal di Gianyar Bali, hadir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Alvira, aku dukung nomor 3, Kotak. Sama bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ada juga Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam. Polinya nomor 1 Delantis. Lagunya Kekasih Bayangan by Cakrahan nanti di memori kita ya. Petugas tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Cameng Mustika, selamat sore, salam rahayu De Alvira. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Armatu dari Pasuruan hadir. Aku dukung nomor 3 Kotak dengan YOLO. Lagunya ikutan yang lain aja. Oke. Untuk Mbak Fira terus semangat 45 ya. Makasih, sama-sama. Berjumpa dengan Marcel Furniture hadir. Aku dukung nomor 3 Kotak dengan YOLO. Terima kasih. Terbaru kalau di WA ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Aku dukung nomor 3 Kotak dengan YOLO. Lagunya Arul Evansyah Generasi. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Nun Firanya terucap selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Satu lagi ada Putra Wijaya di Pasuruan Kota hadir. Lagunya Kavira dari Tulus, Hati-Hati di Jalan ya. Untuk pollingnya aku dukung nomor 1 Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Mau nanya kenapa? Kavira, kalau adiknya udah keluar bahasamu bro, kira-kira apakah masih tetap siaran apa enggak? Terima kasih. Masih tetap siaran apa enggak? Gimana ya? Saya gak tahu kalau abis melahirkan ya. Tapi ibu saya nyuruh saya resign. Bahkan sebelum melahirkan, waktu trimester 3 gitu, kalau perutnya udah besar, mending resign aja gitu. Ibu saya sih nyuruh gitu ya. Tapi saya gak tahu ya, kira-kira keputusan saya gimana nanti kalau udah melahirkan. Kayak apa ya, kasihan dedeknya juga ya kalau masih kecil saya tinggal gitu ya, tinggal kerja. Gak tahu, saya masih belum punya pandangan. Oke, terima kasih. Masih ada kesempatan tuh keluarga Star yang sudah bergabung ya. Jadi polling lagu barunya bisa diikuti terlebih dahulu. Nomor 1 Delantis, nomor 2 Budi Doremi, nomor 3 Kotak. Jadi udah 1,5 jam berlalu, masih ada 1,5 jam tersisa. Tapi untuk polling lagu barunya tinggal 1,5 jam lagi aja. Ke track berikutnya warga Star barusan dipesan by WA. Yang satu ini giliran Tulus, Hati-Hati di Jalan.

Baik, warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Coklat Band. Gitaris band Coklat Ernest Ferdian terpilih menjadi ketua RT di lingkungan rumahnya. Kabar baik ini dibagikan oleh sang istri Nirina Zubir. Dalam unggahannya, Ernest Coklat terdaftar sebagai calon ketua RT dengan nomor urut 2. Hingga akhirnya dia terpilih dan menjabat sebagai ketua RT 16 di RW 3, Serengseng, Jakarta Barat. Proses pemilihan ketua RT di tempat tinggal Nirina Zubir dan Ernest Coklat digelar dengan meminta suara para warga. Konsepnya dibuat layaknya pemilihan umum pada biasanya. Setiap warga yang memiliki hak pilih diberikan kesempatan untuk mencoblos salah satu pasangan di kertas suara. Bagi warga yang telah memilih diberikan tanda dengan tinta berwarna ungu, Nirina Zubir berharap Ernest Coklat bisa memberikan yang terbaik untuk warga sekitar dengan jabatan barunya sebagai ketua RT. Saya hadirkan satu lagu dari Coklat. Kali ini kami hadirkan dengan judul Tanpa Rasa.

0: of the Month. Star
1: FM. Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Aduh, ya. Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut
1: ah? Ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Fair FM. Baik, Burgisar, kali ini saya bakal ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Sebelumnya untuk yang barusan tampil, Arul Evansyah, generasi yang sudah kamu pesan by WA. Balik ke polling lagu baru, nomor 1 Delantis, nomor 2 Budi Doremi, nomor 3 Kota. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor... Congrats untuk keluarga saya yang sudah ngedukung di nomor... Tiga kotak dengan YOLO, rupanya paling banyak kamu dukung dalam polling hari ini. Selamat untuk warga Sar yang sudah mendukung nomor 3 kotak dengan YOLO. Rupanya lagu ini paling banyak kamu dukung ya, dan habis ini kami hadirkan. Untuk warga Sar yang sudah mendukung nomor 1 dan 2, bisa di request dalam kesempatan agar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil persentasenya warga Sar, nomor 1 Delantis mendapat suara sebanyak 33% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2 Budi Doremi mendapat suara sebanyak 11%. Nomor 3 Kotak mendapat suara sebanyak 56%. Delantis 33%, Budi Doremi 11%, dan Kotak 56%. Hasil persentasenya abis ini saya share aja di grup warga Star ya. Biasanya kan saya gak pernah nge-share hasil polling ya, tapi saya polling aja, saya share aja deh mulai hari ini hanya di grup warga Star aja. Grup warga Star itu grup WA pendengar Radio Star FM yang resmi dari Radio Star FM. Jadi kalau warga Star belum masuk ke grup, silakan masuk, oke? Okay? Saya bocorin terlebih dahulu, kali ini jawara untuk polling lagu baru hari ini.

kickaboo.

0: kecil lagi.
1: Wah, berantem ini yang enggak penting.
0: Kecil lagi.
2: Oh, kecil lagi saja.
0: Kecil mi.
2: Bandnya.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam warga Star, kita masuki wilayah memori kita. Waktunya pop indo lebih lawas ya. Era 90-an, era 2000-an diutamakan. Yang galau yang semangat boleh. Kalau hari Selasa bisa request yang tempo musik seperti apa. Pokoknya tahun rilisnya 90-an hingga 2000-an gitu ya. Meskipun masih terpampang nyata mengenai polling lagu baru di story WA maupun postingan Facebook, bisa diabaikan aja warga Style, karena udah selesai, barusan udah dipecahkan untuk jawara hari ini siapa gitu ya. Untuk warga Star yang mau bergabung, tinggal ketik nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh enggak, kirim salam juga no problem. Ke WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra.

Yang baru saja gabung saya jumpai ada Nana Rebecca. Pilih nomor 1 Mbak Fira Delantis, jangan terlalu posesif. Terima kasih. Kemudian Arif Cahya Utama, dukun nomor 3 Kotak. Terima kasih. Selamat malam buat Oman Kanyor, hadir dari Pasuruan Kota. Nyimak aja Mbak. Selamat bertugas, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Makasih ya Mbak, sama-sama. Kemudian ada Yuda di Grati, kenapa? Ya kalau emang Kak Fira pilih resign sih ya jelas warga Star kehilangan banget sosok penyiar fenomenal seperti Kak Fira sih. Tapi balik lagi, semua demi kebaikan Kak Fira dan keluarga, enaknya gimana? Semangat pol pokoknya untuk Kak Fira ya. Oke, terima kasih. Saya juga sebenarnya gak pengen berpisah sama warga Star ya. Tapi nanti yang baru dengerin dikirain iya lagi gitu ya. Gak tadi ada yang nanya soalnya gitu ya. Arfi juga merespon, Arfi di Dada Kuning Gresik, merespon pendengar yang bertanya, kalau menurut aku sih Non Fira lebih baiknya fokus momongan aja. Insya Allah rezeki gak akan berkurang kalau Non Fira tidak lagi kerja di Star FM, malah insya Allah dan aku doain malah nambah melalui rezeki suaminya Non Fira gitu ya. Oke, terima kasih. Bukan topik warga Star ya. Ntar pada ngejap semua yang barusan aja gabung. Ketemu dengan Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Pilih nomor 3, Kotak. Lagunya Andra and the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku, abis ini tampil. Terima kasih. Terus ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Orang Utan. Terima kasih. Udah dibuka dua penampilan ya. Dari kuburan band dengan Lupa-lupa tapi ingat, kemudian Netral dengan Cinta Gila. Yang satu ini giliran Andra and the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Master FM. Satu lagu terakhir ya, barusan tampil ini sengaja saya sambung sama lagu Orang Utan tadi dari Realm. Ya udah, kamu pesan by WA. Kali ini giliran Sindikat 31 dengan Kerasakti. Soalnya tadi musiknya Orang Utan mengingatkan saya sama lagu ini, Kerasakti. Tontonan saya waktu masih kecil ya. Udah lupa-lupa inget sih jalan ceritanya. Cuman yang paling diinget ya beberapa tokohnya, kayak Sun Gokong ya, Kerasakti, guru. Gurunya itu udah lupa juga namanya. Terus beberapa anak buahnya guru itu temennya Sun Gokongnya, Kerasaktinya. Lupa-lupa ingat, tapi ingat orangnya, lupa namanya gitu ya. Ya, lagu Kerasakti oleh Sindikat 31 ini memang pertama kali populer sebagai lagu tema atau soundtrack serial televisi Journey to the West alias Kerasakti versi Suri Suara Indonesia yang mengudara sekitar tahun 96, warga saat. Bayangin aja tahun 96, saya tuh masih 2 tahun loh. 2 tahun. Jadi tontonannya udah Kerasakti gitu. Enggak, itu kan Kerasaktinya sekitar 2000-an ya, kayak tayangan ulang terus. Jadi intinya masih di bawah 10 tahun, udah lupa-lupa ingat alur ceritanya. Secara rekaman komersial sih, lagu ini lahir lewat album kompilasi rap legendaris Pesa Rap 1 yang dirilis pada September tahun 95 ya. Lagu ini tuh mengusung musik rap khas era 90-an dengan lirik yang penuh semangat yang mengisahkan petualangan Sun Gokong alias Kerasakti, di mana melodi dan bagian rapnya tuh sangat melekat di ingatan masyarakat Indonesia seiring dengan penayangan serial televisi itu di stasiun TV swasta nasional, warga saat.

FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA ke nomor Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut Wargestar, giliran Stephen and Kakana Trace. Lagu santai.

Kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien? D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga SAR dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Jadi kayak lo hip hop bling bling ya. So what gitu loh.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya Fiera sudah habis buat temenin kamu di program favor kita, juga segmen memori kita. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Jumpa lagi esok hari untuk program yang sama favorit kita. Hari Rabu ada fun polling yang bisa warga Star ikuti. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: GOT7 aktif sejak tahun 2014 di bawah manajemen JYP Entertainment dengan 7 anggota: Mark, JB, Jackson, Jinyoung, Yongjae, Bambam, dan Yugyeom. Nama GOT7 sendiri terinspirasi dari grup K-pop generasi pertama G.O.D. yang seharusnya bernama GOT6. Sementara nama GOT7 sendiri berarti 7 orang beruntung yang saling menemukan dan bersama selamanya. GOT7 digambarkan sebagai grup hip-hop yang menggabungkan trik martial arts dan b-boy dalam penampilannya. Media bahkan sempat menyandingkan GOT7 dengan grup EXO dan Winner dari SM Entertainment dan YG Entertainment. Serta menjadi salah satu grup K-pop pertama dengan member yang berasal dari negara-negara berbeda. Di tahun 2022, Rolling Stones India menyebut GOT7 sebagai salah satu grup K-pop terbesar dekade ini.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Daesa.

Manu 95 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka dua penampilan warga star, ada Nightwish dengan The Phantom of the Opera, kemudian Bella Boys dengan Smooth Up In Ya. Pertanda untuk program Rock Hit siap digelar edisi Selasa 18 Agustus 2026. Baik warga star, kali ini ada giveaway. Boleh request dua lagu Rock Hits ya untuk warga star yang beruntung. Di Facebook, komen urutan 1 dan 8, boleh request dua lagu Rock Hits. Komen urutan 1 dan 8 di Facebook, boleh request dua lagu Rock Hits. Kalau di Facebook, bisa ngelihat sendiri warga star ya urutannya. Oke, nanti diputerin dan dibocorin ya untuk dua nama yang beruntung. Karena syarat dan ketentuan berlaku, kalau udah dapat giveaway di 3 bulan terakhir, mulai Juli, Agustus, September, ya nanti bergeser ke yang lainnya gitu ya. 2 jam berikutnya udah terlewat 12 menit bareng dengan Vira Zahra. Ke track berikutnya, kali ini giliran Incubus, Love Hurts.

0: Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya bang, aku belum mandi.
1: Bio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

Karena 95 Star FM, pesanan via Facebook warga Star by D. Snyder dengan I Gotta Rock Again. Kali ini bakal ngumumin dua nama yang beruntung ya, bisa dilihat urutannya di Facebook warga Star untuk komen di Rock Hits ya. Komen urutan 1 dan 8, kenapa urutan 1 dan 8? Karena hari ini tanggal 18, ada angka 1 dan angka 8 gitu ya. Oke, urutan 1, selamat buat Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Selamat buat Bro Heru, bisa request 2 lagu Rock Hits ya. Yang disebutkan kali ini 1 lagu bisa nambah 1 lagu lagi. Tapi jangan yang panjang-panjang ya, soalnya lagu pertama ini udah panjang 8 menitan. Kalau bisa kasih lagu yang pendek aja. Masa lagu keduanya nanti 8 menit lagi gitu ya. Jangan, kasih lagu yang pendek aja track keduanya. Dream Theater dengan Pull Me Under abis ini tampil. Selamat buat Pak Bro Heru Mulyono, boleh request 2 lagu Rock Hit. Urutan ke 8 di Facebook untuk komenannya. Selamat buat Aswar Solihin. Aswar Solihin. Lagunya ganti request ya Bro, Dream Theater udah ke booking Bro Heru, jadi kamu bisa langsung ganti request 2 lagu gitu. Buat Bro Aswar Solihin, selama kamu juga boleh request 2 lagu Rock Hit. Langsung sebutin 2 lagunya aja Bro Aswar ya. Dua nama yang beruntung hari ini, Heru Mulyono sama Aswar Solihin. Kita putarin lagu yang sudah dapat giveaway edisi 18 Agustus 2026. Dream Theater, Pull Me Under.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Rekan barusan tampil dari Suzy Quattro dengan Cat Size. Dipesan by Facebook yang dapat giveaway ya. Pak Bro Heru Mulyono, ini track keduanya. Tadi juga buat Bro Aswar Solihin, itu juga menyebutkan dua track yang giveaway untuk hari ini ya.

Yang dipesan ini Bring Me The Horizon dengan Tron dan juga Boulevard My Valentine dengan Say Goodnight. Oke, dua track ini sudah kami persiapkan di sini tampil ya. Sekarang menyapa untuk kami yang sudah join di WA 0818310755. Ketemu dengan nama Bams di kawasan Sidoarjo. Hadir kali ini memesan The Phantom of the Opera by Nightwish. Udah tampil di awal ya, terima kasih. Ketemu dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Hadiah memesan Incubus dengan Love Heart udah tampil. Lagu ini spesial untuk adikku Nani Linda di Sepanjang. Semoga kucingnya cepat sembuh ya. Terima kasih. Kemudian ada Agus Valian di Sumabito Jombang. Hadiah lagunya Bullet Boys dengan Spot Up India udah tampil. Terima kasih. Kemudian ada Mas Frankie di Bangil. Lagunya Linkin Park In The End udah tampil. Untuk Mbak Fira, semangat terus selanjut program Rock Hits. Terima kasih. Ketemu dengan Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan The Cranberries When You're Gone udah tampil. Lagi cari cuan Kak sambil dengerin Rock Hits. Di bengkel ada radionya. Kamu kan udah fotoin tuh di bengkelmu ya. Itu kayaknya ada orang lain selain kamu deh. Salam buat mas-mas yang itu ya. Maksudnya suruh join juga lah. Masa cuma kamu aja, mas-mas yang lain suruh gabungan juga. Dapat salam dari Kak Fira. Terus mungkin komen Bro Henry, bukannya gak mau gabung ya Kak, tapi mereka gak paham musik rock gitu ya. Mereka suka lagu apa ya. Taunya kandas ya. Kandas, ditinggal rabi, pokoknya joget, itu Starga 2 ya. Biasanya gitu soalnya. Jarang ada yang paham musik rock metal gitu ya. Tapi kalau diajak ngobrolin dangdut, wah, hafal banget ya. Ketemu juga dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya Elveti dengan Ipona dipersiapkan. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Kemudian ada Kak di Metal Saesu di Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira ikutan gabung sambil resik-resik kasur ya. Kenapa kasurnya bro? Kok diresi? Biasanya resik-resik itu malam Jumat ya. Ini malam Rabu. Bro, saya kok kangen kamu requestnya tuh lagu yang apa ya? Bukan yang baru ya. Kan kebanyakan kamu requestnya lagu-lagu baru akhir-akhir ini atau setahun inilah, karena abis saya komen ya tahun kemarin. Maksudnya rindu kamu request lagu-lagu lawas tapi yang hits gitu. Jadi di luar lagu baru ya. Coba next time bisa request lagu yang lawas lagi. Jangan gini aja, mungkin kan saya siaran Rock Hits itu hari Senin Selasa ya. Coba kamu requestnya tuh kalau misalnya Senin lagu baru, Selasa lagu lawas gitu. Atau sebaliknya, Senin lagu lawas, Selasa lagu baru gitu. Gitu bro. Oke. Ini untuk hari ini kan requestnya termasuk masih ya, termasuk lagu baru ya. Antara 4 pilihan, nanti saya pilihkan salah satu ya. Soalnya kalau lagu baru gini bro, saya harus ngecek dulu gitu ya. Tapi kalau lagu lawas kan saya langsung, oh yang ini gitu. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu. Kak nanya kenapa? Mau nanya, gak ada kebijakan manajemen Star FM tak? Kalau selama bertugas, Kak Fira boleh pakai daster bumil berlogo Star FM. Kan gak ribet kalau mau ngapa-ngapain demi keponakan gitu ya. Boleh sih, tapi gak daster juga gitu ya. Diperbolehkan kalau udah ini mungkin 6 ke atas, 6 bulan ke atas kali atau 7 bulan ke atas ya. Ya sebenarnya gak ada kebijakan khusus kayak misalnya harus berapa bulan baru boleh pakai baju hamil ke kantor gitu ya. Pada intinya selama seragamnya masih cukup dipakai, ya dipakai aja. Tapi kalau seragamnya udah gak cukup ya misalnya
seragam Star FM ini bagian kancingnya yang bawah di bagian perut udah nggak muat, ya udah mau nggak mau saya harus pakai baju bebas gitu ya. Paling nggak yang masih bisa saya pakai gitu. Kalau celana kan celana hamil ya, celana bumil gitu. Tapi kalau celana pun itu juga ada batasnya ya. Mungkin kalau 7 ke atas, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu baru pakai dress ya, pakai dress yang dress hamil, tapi bukan daster juga gitu ya. Gak ada daster yang ada logonya Star FM gitu. Gak ada, ya udah daster aja, bukan daster sih. Ya pokoknya baju formal tapi masih oke buat ke kantor dan masih oke juga buat bumil gitu ya. Oke, terima kasih. Tapi intinya kalau saat ini saya masih pakai seragam ya, karena seragamnya masih muat, masih cukup. Mungkin bulan depan baru gak cukup. Ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Tadi kan requestnya AC/DC, saya suruh ganti request. Ini ganti requestnya Alter Bridge dengan Metalingus. Terima kasih. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes, hadir. Mau pesan Savage Age of Thorns atau Sotavarius Black Diamond atau Van Halen Human Pain. Untuk Tombonati, Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Dona Firanya, makasih. Sama-sama. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya Pat Travers Band, Snow Ten Whiskey atau Megadeth, Let's Ride. Terima kasih ya Kak, menyapa Mas Arvi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Ada juga Yudi Pengkolan Sidoarjo. Selamat malam Kak Fira hadir. Lagunya One Ok Rock, The Beginning. Thank you very much Kak Fira. Sama-sama. Kemudian ada Fajar di Sragen, Jawa Tengah hadir. Lagunya Skid Row, In a Dark Room. Terima kasih. Selamat malam buat Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya dari Epica, Cry for the Moon atau Sensorium. Terima kasih. Ya, sebelum saya menuju ke track berikutnya, warga Sen, kamu yang punya adik, punya anak atau keponakan ya masih di bangku TK maupun SD gitu ya, pasti tahu kan di Star FM ada program Star Kids. Itu anak-anak TK, anak-anak SD bisa siaran langsung di radio Star FM. Bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, minimal 20 siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM di program Star Kids. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi nomor Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruan Star Kids bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Kita lanjut warga Star, dua track yang dapat giveaway kedua Bro Aswar Solihin ya. Ada Blue from a Valentine dengan Say Goodnight. Sebelumnya ada Bring Me the Horizon, Throne.

0: Songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105.5 Star FM, the real music.

95.5 FM. Satu lagu dipesan by Facebook warga Star by Magadet dengan Haga 18. Okay, kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Sekarang waktunya menyapa di Facebook ya, Star 105.5 FM. Saya ucapkan selamat malam buat Johnny Petrucci, memesan di Snyder. Aku harus rock lagi, udah tampil ya, terima kasih. Berjumpa dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira Paul selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Tony Azura, hadir Luna Vira. Lagunya Megadeth dengan Hanga 18 abis. Ah, barusan tampil ya. Requestan Bro Tony ini sama seperti Mas Frankie kalau di Rock Hits ya. Lagunya itu aja. Udah bisa ketebak gitu loh. Oke deh, terima kasih. Berjumpa dengan Imam Azari di Mojoanyar Mojokerto, hadir. Lagunya Disturb the Night. Terima kasih. Ketemu dengan Putra Petir, memesan Safari, Tanah Yatim atau Nora El Nora. Terima kasih. Ada juga Ilham Nazaril di Mojokerto, memesan Slipknot, Psychosocial atau Antisocial by Anthrax. Makasih Mbak Mahmud alias Mama Muda. Kalau disebut mama muda itu kalau udah lahir bro, kalau sekarang masih bumil, ibu hamil gitu ya. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Satria Putra, kali ini memesan Camelot dengan Roll the World atau Soul Society atau Forever. Terima kasih. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memesan Es King Alexandria, Another Bottle Down atau The Red Jam Sweet Apparatus, 17 and So Sweet. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Kemudian ada Sam Uyap, kali ini memesan Red Hot Chili Pepper, Super Song. Terima kasih. Kemudian ada Pramestiani Trilokananda, memesan Trivium of All This Yesterday. Matur nuwun sami-sami. Ketemu juga dengan Irfan Progresif, hadir. Top Thumping dengan Cumba Wamba. Makasih so much. Makasih so much. You're welcome. Ada juga Tumiar Idawati, hadir Mbak Fira, hadir Juanda Medan ya, terima kasih. Kemudian ada Pres, lama gak nimbrung di mari, requestnya Denied by Sonic Syndicate, thank you. Pres, kamu anak mana Pres, kok kayaknya kenal sama Ayub Mamstein? Komen di di komenan Ayub Mamstein gitu ya. Gokil, masih konsisten di sini bang. Ini kayaknya fans lawas ya. Fans lawas dari mana bro? Apakah dari Jombang juga? Terima kasih. Ada juga Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Nyimak aja aku mbak. Tak nitip salam buat semua pecinta Rock Hits dimanapun berada. Salam tiga jari. Mbak tugas aja untuk Mbak Alvira. Tetap semangat. Saya senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga. Hati-hati nanti kalau pulang ya. Doaku budal selamat, mulai selamat, Gusti Allah tansa amberkahi. Amin, terima kasih. Kemudian ada Alan Alambara, memesan Europe dengan Rock the Night. Thank you. Ketemu juga dengan John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir aja ya. Terima kasih. Satu lagi terbaru di WA, ada Atta Barber Magersari Mojokerto ya bro. Selamat malam Kak Fira, ikutan nimbrung aja mumpung lagi ada perundingan tipis. Mungkin pas ada giveaway, bolehlah Kak Fira live di TikTok juga. Soalnya nanti yang nungguin dapat giveaway bisa rekam layar buat di-share atau dijadikan bahan promosi juga saat dua warga Star yang dapat giveaway gitu ya.
Terima kasih banyak untuk Kavira sebagai penyiar yang selalu energik dan sudah memutarkan banyak lagu favorit saya. Cie. Sukses dan lancar jaya semua warga Star ya. Amin, terima kasih. Dulu sering live ya, tapi biasanya di TikTok itu gak serame di on air. Kadang-kadang aja gitu. Kadang-kadang yang nimbrung di live TikTok itu bukan pendengarnya Star FM, bukan pendengar Rock Hits khususnya ya. Terkadang ada beberapa orang yang random aja gitu. Jadi diajak ngobrol yang gak nyambung. Kadang juga pas lagi live gak ada yang nonton gitu kan, jadi ini sendiri gitu ya. Gak semua pendengar Rock Hits kan juga nonton live-nya. Cenderung tuh mendengarkan musiknya. Ya, ya seperti radio pada umumnya yang didengerin tuh musiknya atau suara penyiarnya, bukan visualnya gitu ya. Walaupun sesekali oh ini Kak Fira lagi live, ya udah gitu. Jadi enggak full 2 jam nih misalnya Rock Hits. Kadang melipir cuman 3 menit, 1 menit atau maksimal 5 menit gitu ya. Abis itu udah. Udahan enggak nimbrung di live-nya. Cukup dengerin di radio aja. Karena kekuatan di radio ya udah dengerin aja seperti radio gitu. Kalau mau TikTokan ya udah TikTokan yang lain, bukan di luar radio gitu. Biasanya gitu ya. Jadi jarang live makanya ya. Tapi thank you buat Bro Ata. Yaudah kita lanjut warga Star ke track berikutnya. Sudah kamu pesan kali ini giliran Pat Travers dengan Snorting Whiskey.

Are Around, ada Within Silence dengan Silent Desire. Warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Jadi untuk anak TK atau SD kelas 1-2 gitu ya. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai 7 pagi. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba ya. Kita lanjut bergeser, kali ini giliran Stratovarius, Black Diamond.

songs. Radio Sunset. 105.5 Star FM, the real music.

Baik, Burgestar, ngobrolin coklat dulu ya. Pada Mei 2023 lalu, grup musik coklat ikut meramaikan parade perayaan keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Pesta rakyat ini untuk merayakan kemenangan bersejarah medali emas SEA Games pertama dalam 32 tahun ini juga akan diramaikan berbagai macam kelompok supporter klub Liga Indonesia yang juga setia mendukung setiap laga Timnas. Timnas U22 kala itu berhasil merebut emas di SEA Games usai mengalahkan Thailand di laga final. Pertandingan penuh drama yang dilakukan hingga babak tambahan waktu itu berakhir dengan skor 5-2 untuk Indonesia. Nah, kegiatan parade ini juga semakin meriah dengan kehadiran dua grup band tanah air, yakni Coklat dan Kami Sama. Sederetan lagu-lagu penuh energi juga dilantunkan Kika Namara seperti Segitiga, Kebiar-Kebiar, Tanah Air, dan Bendera. Satu lagu dari Coklat kami hadirkan, Kebiar-Kebiar.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track pesanan by Facebook ya, by Camelot dengan Rule the World. Gak bawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari Selasa ini, warga saya. Terima kasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Besok bersama rekan yang lain. Oke? Mohon maaf bergeser, hari ini banyak lagu seperti biasa belum sempat dihadirkan karena keterbatasan waktu. Semoga warga Star gak ngambek ya. Baik, selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir di pesan by WA dari Epica, Cry for the Moon. Bye.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Berkat kasih sang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise the Lord, ya, diawali dengan satu pujian dari Chris Tomlin dengan How Great Is Our God, ya, betapa besarnya Allah kita. Dan kita bersyukur kita ada di hari ini semua karena anugerahnya. Dan sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama, kita akan berdoa. Dan pagi ini saya Julius Kurniawan yang akan menjadi sahabat Anda. Mari kita satukan hati, berkat kasih, dan kita akan berdoa terlebih dulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia menyertai dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Mengucap syukur buat hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Dan menyerahkan persekutuan udara pagi ini dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir ini mohon pimpinan Tuhan. Berkati setiap rangkaian pujian dan renungan singkat. Telaga akan hadir, boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin.

105,5 Star FM ya. How great thou art ya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Namanya Tuhan Yesus yang baik dipuji dan dipermuliakan ya. Dan saya akan kembali hadirkan yang satu ini. Betapa besar ya, menyatakan bahwa cintanya Tuhan besar buat hidup saudara dan saya. Mengingat Dia segala kebaikannya buat hidup saudara dan saya di pagi ini.

105,5 Star FM ya. Betapa besar kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat waktu ini. Menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Terima kasih, pagi ini kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana kita mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Apa yang kita cari dalam hidup kita hari-hari ini, berarti kasih. Nah, ada yang mengatakan ya, apa yang dicari orang pagi, siang, sampai malam, uang gitu ya. Berarti kasih. Apa yang kita cari dalam hidup kita hari-hari ini? Ya, uang sangat diperlukan begitu ya, karena uang adalah alat tukar untuk kita bisa melanjutkan kehidupan. Berarti kasih, kita butuh uang sebagai alat tukar gitu. Dan uang didapatkan dengan bekerja, termasuk bekerja mengupas bawang yang satu kilonya 700 ribu. Gitu. Saya nemu video yang sangat lucu, dia lagi masak, potong-potong bawang sambil dia buat video tentang mengupas bawang, dapat bayaran 700 ribu per kilo. Dia marah-marah gitu. Kenapa? Karena dia ngomong presiden hanya terima laporan, dan itu pun baca laporannya salah ya. 2 triliun begitu dibaca 2 ton ya. 700 rupiah dibaca 700 ribu gitu. Ya. Yakinnya banyak orang buat video-video lucu tentang 700 ribu ini dengan mengupas bawang gitu. Ya, berarti kasih. Ya, orang mencari ya, penghasilan dengan bekerja. Dan satu hal yang tidak perlu, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita mencari Tuhan, benar gak sih? Mencari Tuhan. Kalau kita mencari itu kan butuh waktu begitu ya, benar gak sih? Mencari Tuhan itu butuh waktu. Kalau hidup kita habiskan untuk mencari uang, maka habislah waktu untuk mencari Tuhan, gitu ya. Karena waktu kita ini terbatas, benar gak sih? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari dulu, lihat kasih, kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai pencarian yang utama. Pencarian yang utama dalam hidup ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tinggalkan jalan yang jahat, tinggalkan rancangan yang jahat, kembali kepada Tuhan. Ya, benar kasih. Mencari Tuhan, kita akan mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa, benar kasih. Mencari Tuhan, dan kita ketika kita menemukannya, ya kan? Mencari Tuhan itu adalah, kalau kita mencari, kita menemukan, kita akan mengenal Dia. Mencari Tuhan, ya, maka kita akan mendapat pemahaman tentang tujuan hidup yang benar. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan pengharapan di tengah masalah dunia. Lihat gak sih? Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk kita temui. Lihat gak sih? Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Ya, hidup manusia itu terbatas.
Dan selama Tuhan masih memberikan waktu, mari pakai dengan sebaik-baiknya. Pakai dengan sebaik-baiknya. Ya, saya punya tetangga seberang gitu ya. Biasanya jualan di pinggir jalan gitu. Berapa waktu yang lalu saya masih melihat ya, jualan. Saya perhatikan suami istri ini jualan gitu. Semangat istrinya. Ya, masak dan lain-lain. Karena jualan kopi, saset, Indomie gitu ya. Ya, semangat sekali gitu ya. Ada banyak pembeli yang mampir. Enggak kelihatan sakit, enggak kelihatan apa, kan? Ternyata kemarin pagi saya dengar ya berita bahwa ya dia meninggal setelah masuk ICU. Tiba-tiba drop, masuk ICU meninggal. Ya, begitulah kehidupan manusia benar-benar kasih ya. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap gitu ya. Ya. Saya melihat perjuangannya bagaimana benar-benar kasih ya. Dulu suaminya bekerja sebagai tukang parkir ya di Indo gitu ya, tahu kan Indoma. Itu penghasilannya lumayan sebagai tukang parkir di situ ya, sampai ini toko ini tutup begitu ceritanya. Dan dia akhirnya banting setir di jualan kopi ya, jualan mie instan dan lain-lain, jualan nasi bungkus. Dan tentu penghasilannya sudah enggak seperti dulu lagi. Begitulah kehidupan manusia, berarti kasih ya. Berjuang sampai akhir. Itulah kehidupan manusia yang dibatasi oleh waktu. Kita enggak tahu kapan kita akan selesai dalam hidup ini. Yang pasti mari kita mencari Tuhan selama masih ada waktu. Berseru kepadanya selama ia dekat. Masihkah ada orang yang mencari Tuhan hari-hari ini? Masihkah Tuhan menemukan orang yang mencari dia, menanyakan dia? Apakah kita semua sudah sibuk menanyakan ya? Tidak lagi mencari Tuhan dalam hidup ini. Carilah Tuhan selalu. Dan hiduplah baginya dengan kehidupan yang terbaik menurut kasih. Saya tadi menemukan kata-kata yang sangat indah tentang sebuah lagu. Lagu ini playlistnya Pak Handoko yang dikirim gitu ya. Kata-katanya indah. Love me like there is no tomorrow gitu ya. Cintai aku seperti sudah besok itu sudah gak ada. Cintai aku seolah-olah besok itu sudah tidak ada. Ini mengingatkan kita berkat kasih bahwa seandainya hari esok itu enggak ada ya, sudah enggak ada buat orang yang kita cintai, bagaimana kita mencintai hari ini pasti akan berbeda gitu. Berarti kasih ya. Mencari Tuhan ya, mencintai Tuhan gitu ya, dan mencintai orang-orang yang di sekeliling kita, berarti kasih. Lakukan seolah-olah itu sudah gak ada hari esok. Benar ya. Kalau kita masih mikir ada hari esok, kita kan biasanya akan menunda. Menunda. Kita biasanya juga akan masih panjang kan hidup bersama dengan dia. Ya hidup biasa sajalah. Ya kan. Tapi kalau kita ini ya, memandang bahwa hari esok belum tentu ada, maka cara kita menjalani hidup ini juga akan beda ya, sih. Ya, seolah besok itu sudah gak ada kesempatan ya, ini waktunya mencari Tuhan. Seolah besok itu sudah gak ada lagi kesempatan, carilah Tuhan ya.
juga sebuah kesempatan untuk mengasihi, ya, lakukan dengan yang terbaik yang kita bisa. Then, love me like there is no tomorrow, seolah-olah hari esok itu orang itu sudah gak ada bersama dengan kita. Benar gak sih? Kita akan mencintai dengan berbeda. Kalau Anda jengkel dengan suami Anda, sulit mengampuni, coba bayangkan gimana seandainya besok dia sudah gak ada. Iya. Yeah. Apa yang Anda lakukan pasti adalah mau mengampuni. Gitu ya. Kenapa? Karena hari esok sudah gak ada. Gitu ya. Berarti gak sih? Kalau Anda jengkel dengan suami atau mungkin ada suami jengkel dengan istri begitu kan, ya, ampuni. Karena besok belum tentu dia masih ada. Dan bisa menyesal kalau sudah meninggal tapi belum mengampuni. Memberikan sesuatu yang istimewa untuk orang yang kita cintai, lakukan hari ini karena esok belum tentu ada. Kalau besok itu belum tentu ada, maka kita akan mengasihi itu, mengasihi dengan yang terbaik. Mengasihi dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita hidup setiap hari seperti ini, maka akan ada sebuah keindahan. Nanti kasih akan ada sebuah keindahan. Ya, Anda akan mencintai tanpa keluhan, mencintai tanpa mengeluh. Nanti kasih mencintai tanpa mengeluh. Mencintai tanpa sesuatu yang berat. Saya gak tahu apa yang sedang Anda alami, pengerti kasih ya. Dalam mengasihi, yang pasti kasihilah, ya, dengan cara yang terbaik. Pengerti kasih, dengan cara yang terbaik. Karena ketika kita tidak mengasihi dengan cara yang terbaik, kemudian orang kita kasih meninggal, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya kan? Ada seorang yang mengajak keluarganya, yuk makan enak yuk, gitu kan? Uangnya ada, waktunya ada, kesempatannya ada. Kecuali kalau ayo makan enak, gak ada uangnya kan beda cerita. Tapi ini ayo makan enak yuk, diajak keluarganya, ayo makan enak yuk.

Karena waktu kita juga tidak pernah tahu bagaimana. Ya kan? Belum keturutan sudah meninggal. Jadi kalau Anda suatu saat punya suatu, ya, atau hari ini ada, ya lakukan apa yang bisa dilakukan, benar gak sih? Memikirkan hari esok boleh ya, hemat kan, hidup masih panjang gitu. Ya boleh sih, boleh memikir ya hari esok masih panjang ya. Tapi kalau ada, kenapa enggak? Benar gak sih? Jadi kasihi. Karena kenapa orang yang berkata seperti ini ya, ya masih ada hari esok kan ya, masih ada hari esok. Dan itu cara iblis itu selalu, ah besok saja. Kau mau bertobat hari ini, gak usah hari ini, besok saja. Masih ada waktu ini. Kamu masih muda, besok masih bisa bertobat, gak usah hari ini. Tahu-tahu mati nanti kasih, terlambat sudah. Iblis selalu berkata esok, tapi Tuhan selalu berkata hari ini. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Gitu ya. Hari ini. Esok itu belum tentu ada. Tapi iblis selalu hari esok. Besok saja, penundaan. Penundaan demi penundaan. Nah, penundaan itu kadang yang buat kita menyesal, benar gak sih? Menunda. Menunda melakukan kebaikan padahal kita bisa melakukannya. Untuk orang yang kita kasihi, benar gak sih? Kita menunda melakukan kebaikan untuk orang yang kita kasihi. Besok saja. Kan waktu masih panjang. Tapi kita lupa bahwa kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan, jam kehidupan masing-masing orang akan berhenti di mana. Cuma Tuhan yang tahu. Karena itu lakukan yang terbaik, ya kan? Kasihi dengan cara yang terbaik, dengan usaha yang terbaik, ya kan? Usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Cintai siapa? Cintai Tuhan, cintai sesama. Seolah gak ada lagi hari esok. Benar-benar gak sih? Mati itu gak harus tua, muda pun bisa mati. Benar-benar gak sih? Tapi yang pasti, mari kita lakukan yang terbaik selama kita hidup. Gitu ya. Selama kita hidup, lakukan yang terbaik untuk keluarga, ya, untuk sesama yang bisa kita lakukan, benar kasih. Ceritakan tentang kasihnya, bagikan tentang kasihnya. Bagikan tentang cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Luangkan waktu. Kalau kita punya, luangkan waktu gitu, benar gak sih ya? Luangkan waktu yang bisa kita berikan. Karena waktu itu sangat berharga, benar gak sih ya? Waktu itu sangat berharga, kebersamaan itu sangat berharga. Jadi luangkan waktu. Jadi carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ya kan? Waktu kita mencari Tuhan dan menemukannya, kita akan mengenal Dia. Kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, maka ada banyak hal yang akan terjadi waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu jangan lupa untuk mencari Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Mencari Tuhan dan menemukannya akan

membawa dampak banyak hal buat hidup kita. Hari-hari ini banyak orang, saya berapa kali menjumpai orang itu berkata, apa gunanya saya ke gereja ya, kalau pulang masih sama saja. Gitu ya. Saya selalu katakan, adakah ya di antara Anda yang berkata seperti itu? Iya, percuma sih ke gereja. Iya. Yeah. Pulang sama saja. Saya enggak dapat apa-apa. Jadi, hidup tetap sama. Hidup tetap sama. Iya, praktiknya sih. Iya, ke gereja memang ya tidak selalu begitu kan akan mengubah keadaan. Gitu kan? Tapi yang saya katakan pada orang-orang yang ngomong seperti ini adalah, walaupun kamu merasa gak terjadi apa-apa saat kamu ke gereja, ya, walaupun kamu merasa, tapi sebenarnya ada sesuatu yang terjadi yang tidak kamu sadari. Ya, saya selalu katakan itu, kamu datang kepada Tuhan itu gak pernah sia-sia. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak pernah kamu sadari. Jadi mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, ya kan? Berusaha di mana kita bisa menemukan Tuhan, di mana kita bisa menemukan Tuhan dalam ibadah. Yang sudah lama nggak ke gereja siapa? Dalam persekutuan doa, datang, luangkan waktu. Enggak sia-sia ketika kita datang. Maksud gak sih ya? Enggak sia-sia ketika kita bertemu dengan Dia, kita meluangkan waktu. Ada satu hal yang sangat indah, maksud gak sih? Ya, saya pernah kan diberkati dalam sebuah persekutuan doa. Saya sudah ceritakan bagaimana saya diajak teman ke persekutuan doa, dan di situ Tuhan bicara begitu. Enggak sia-sia, pengertian sih. Kita menemukan Dia dan Dia bicara, gitu. Mencari Tuhan dan Dia bicara dan kita diteguhkan, gitu. Mencari Tuhan lewat apa? Ya lewat doa pribadi. Mencari Tuhan lewat apa? Lewat komsel, ya kan? Cari Tuhan lewat apa? Lewat baca firman Tuhan. Mencari Tuhan lewat apa? Ya, lewat semua hal yang bisa kita hadiri kalau itu ya berkaitan dengan Tuhan, benar kasih. Tidak pernah sia-sia. Adakah yang sia-sia datang ke gereja? Gak ada yang sia-sia. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita sadari. Ada sesuatu yang bekerja yang tidak terlihat, yang tidak kita sadari. Iya kan? Ya, iblis seringkali berkata seperti ini kan, ya kamu ke gereja nggak ada bedanya. Jadi buat apa ke gereja? Ya? Itu tipuan-tipuan iblis yang dibisikkan selalu. Gitu ya. Kamu rajin begini, nggak ada perubah-perubahnya keadaanmu. Buat apa? Gitu. Tapi nggak ada yang sia-sia. Ada sesuatu yang sedang terjadi yang Tuhan kerjakan, ya kan? Jadi carilah Tuhan. Sudah lama gak ke gereja. Kalau hari ini ada undangan persekutuan doa di mana, datanglah. Ada undangan komsel, datanglah. Hari ini ada undangan. Bisa jadi itu adalah waktu Tuhan mau bicara dengan kita. Tuhan mau bicara dengan kita, dan mencari Tuhan dan menemukannya akan membawa sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya. Sukacita lebih daripada sukacita mendapatkan uang. Gitu ya. Sukacita menemukan Tuhan itu lebih dari sukacita mendapatkan uang. Ya. Dapat uang sebentar juga, ya teman saya ada yang lucu ngomong gini.
waktu gajian, gajiannya nyapa shalom gitu ya. Enggak lama sudah Tuhan berkati. Artinya bablas gitu. Kadang gaji itu cuma numpang lewat gitu ya. Datang shalom. Enggak lama Tuhan berkati. Artinya dia sudah pergi, sudah lewat. Iya. Itu kehidupan manusia seperti itu. Ya, saya punya teman yang lucu seperti itu gitu. Berarti kebutuhan tiap bulan itu ya, ya dari gajinya sudah habis-habisan gitu kan. Ada yang ngalami juga hal yang sama. Terima gaji, shalom. Gajinya ngomong kan, shalom. Gak lama Tuhan berkati ya. Dan dia sudah pergi lagi. Cuma numang lewat, habis berarti kasih ya. Untuk mencari Tuhan lebih dari itu. Cari Tuhan, menemukannya, ya kan? Carilah Tuhan lebih daripada keuntungannya, lebih daripada mencari uang. Cari uang, ya seperti itu tadi berarti kasih. Kadang ya shalom dan lanjut Tuhan berkati. Saya permisi dulu, berarti kasih. Tapi mencari Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan uang. Damai sejahteranya, ketenangannya. Kita menemukan kebenaran, kita menemukan mutiara-mutiara saat kita mencari Tuhan. Kita menemukan Dia. Ya. Apa sih arti hidup ini kalau bukan Tuhan, gitu kan? Kalau sudah ada bencana yang melululantakkan semuanya, seringkali kita baru sadar bahwa apa sih arti semuanya kalau bukan Tuhan. Berarti kasih. Kalau bukan Tuhan, apa sih arti semuanya? Kadang manusia lupa sebelum porak-poranda. Ya. Kadang hal-hal seperti itu menyadarkan manusia bahwa apa sih yang terpenting dalam hidup ini? Ya Tuhan. Apa sih yang harus kita cari sebenarnya? Tuhan, benar tidak? Apa sih yang perlu kita cari, kita pegang? Ya Tuhan, benar tidak sih? Bukan berarti kita tidak bekerja, tapi cari Tuhan sebagai fokus utama kita. Fokus utama kita adalah mencari Tuhan dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita dicipta untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Ya kan? Kita ini dicipta untuk membangun relasi dengan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan, punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya. Furin ketawa-ketawa ya. Saya bahas kupas bawang gaji 700 ribu ya. Ngapain ke gereja? Yang dapat gaji nyapa shalom gajinya ya kan. Ya, terima kasih sudah menghiburku ya. Upahmu besar di surga. Gitu. Ya. Memang itu realita yang seringkali terjadi ya, gitu ya. Terima gaji, shalom. Pernah ngalami masa itu? Ya, saya percaya semua pernah ngalami masa itu di mana gaji datang ngomong shalom. Saya gaji bulan ini. Terima kasih Tuhan berkati ya. Saya pergi dulu gitu ya karena harus dikirim ke sini ke situ habis sudah. Nanti kasih. Tapi carilah Tuhan. Maka keajaibannya bisa menyertai kita. Mencari uang kadang gitu, cuma sebentar saja dia datang kemudian pergi. Tapi kita mencari Tuhan itu terus terasa gitu ya. Kita mencari Tuhan, menemukannya, maka dampaknya itu sepanjang hidup kita.
Dan saya akan hadirkan satu pujian, bagaimana kita mencari Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan, dibawakan Fiona Pais. Mari kita mencari Dia selama masih ada waktu. Selama masih ada kesempatan.

105,5 Star FM ya. Sungguh indah kau Tuhan ya. Mari kita cari wajahnya Tuhan selalu. Dialah yang akan menuntun kita ya, senantiasa bahwa kita untuk mengenal dia. Berkati. Dan pagi ini kita akan lanjut dengan telaga. Untuk Anda yang mau berbagi berkat, sukacita, saksian, bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755 atau bisa join di Facebook Star FM ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti setelah telaga saya akan sapa Anda dan kita akan nikmati perbincangan pagi ini. Telaga dengan tema Terluka Maukah Dipulihkan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang terluka mau pulihkah bagian yang pertama. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Wah, satu tema yang menarik ini ya Bu ya, tentang terluka. Mengingat kita ada di dalam dunia yang tidak sempurna, yang sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, kita ini pasti pernah terluka ya Bu ya. Nah, dan yang mau pulihkah ini terkesan seperti tanggung jawab kita juga gitu ya Bu ya, untuk pulih ada bagian kita. Nah, tentunya menarik nih Bu, apa yang Bu Vivian ingin bagikan buat para pendengar sekalian.
1: Saya mau jelaskan dulu, bagian ini dua bagian. Jadi yang pertama, harus mengenal dirinya sendiri atau orang lain yang terluka itu, tanda-tandanya itu seperti apa, supaya mengerti diri sendiri, ngerti orang lain juga mengerti begitu. Nah, nanti bagian yang kedua, sudah tahu lalu apa yang dapat kita lakukan supaya dapat pulih. Jadi sekarang yang pertama, nah seperti tadi disebutkan, kita ini tinggal di dunia yang gak sempurna. Ya, ada saja ada orang mungkin dari perkataannya atau mungkin dari tingkah lakunya membuat kita terluka. Nah, padahal orang itu gak secara ini ya khusus sengaja memelukai kita. Tapi karena kita mempunyai pandangan atau pengalaman yang lama yang melukai kita, jadi apa sedikit itu kok terus diri kita terluka, padahal yang orang lain tidak. Nah, karena pengalaman kita yang terluka itu lebih gampang kena, maka kita perlu tahu apa. Nah, ada orang yang karena tidak sengaja, dengan tidak mengerti loh, kok bingung ya, begini kok dia kok marah ya, begitu. Lalu apa ini yang terjadi seperti itu? Nah, makanya sekarang kita perlu tahu itu apa sih kira-kira mengenal diri kita dan orang lain yang terluka itu kira-kira apa? Itu tandanya. Kita perlu tahu orang itu sifatnya semua gak sama, cara pandangnya juga gak sama. Cara pandang seseorang itu seringkali dipengaruhi oleh masa lalunya seperti apa. Nah gitu, melihat aja botol ini, kalau jadi orang yang memangnya pandangannya positif, botolnya itu meskipun sudah terminum tinggal sedikit, dia masih bersyukur minta masih ada. Tapi orang yang pandangan negatif seperti itu, wah hampir habis gimana lah, begitulah. Itu contoh yang gampang. Nah, sekarang kita mempunyai pandangan yang seperti itu adalah cara orang sendiri, kita gak apa-apa. Tapi kita perlu lihat, pernahkah orang kita ini bingung, orang ini kok diem-diem marah ya, apa ya kok seperti gitu, kok tersinggungan ya, itu kenapa ya, kita bingung ya. Saya ini perlu mau ingin jelaskan, ada seorang yang datang konseling pada saya, seorang bapak sudah beristri dan ada dua anak yang sangat dia cintai, baik istri dan anak-anak. Nah, dia datang ke saya ini, dia bingung karena istrinya dan anak-anaknya menyuruh dia konseling, kalau enggak mereka sudah keberatan hidup dengan dia seperti itu.
0: Padahal bapaknya enggak merasa ada yang salah gitu ya, Bu.
1: Enggak merasa. Dan dia sendiri bingung. Jadi istri dan anak-anaknya lalu memberitahu, "Loh, iyalah kamu ini kok bapak ini suka marah." Jadi gitu loh. Nah, itu dia mengatakan, aku sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Dengan dia ini kalau pulang kerja selalu main-main, bantu dengan main dengan anak-anak. Tapi di tengah bermain itu tiba-tiba gunung meletus gitu. Marah-marah, dia gak ngerti datangnya dari mana. Anaknya menjadi ketakutan dan bingung. Demikian juga kalau dia bersama dengan istrinya, karena istrinya juga bekerja, jadi pulang itu dia membantu istrinya juga di dapur untuk persiapan makan malam. Baik-baik begini, tapi dia bisa meledak, tiba-tiba meletus dan bingung. Jadi anak dan istrinya ini bingung, anak-anak, apa ini kok kena seperti gini, kenapa? Lama-kelamaan mereka gak betah, jadi kamu cari bantuan.
2: Yeah.
1: Nah, supaya apa? Jadi ternyata ya waktu itu kami bicara-bicara, jadi peristiwa masa lalunya ini apa? Nah, dia ini pernah mengalami papa mamanya ini waktu dia ini kelas 4 SD, papa mamanya ini tiba-tiba setiap hari harusnya pulang ke rumah, tapi hari itu pamannya datang ke sekolah. Mulai hari ini kamu gak pulang ke rumah, tapi pulang ke rumahnya paman. Gitu. Jadi anak ini bingung, kenapa? Karena papa mamamu sudah pergi, gak balik lagi.
2: Wah,
1: kaget. Kenapa? Karena papa mamamu sudah memutuskan bercerai, dan mereka pergi sendiri kemana-mana gitu. Jadi pisah gitu. Loh, anaknya sakit hati, dan dia ini kok aku gak diajak ngomong,
2: gak dipamitin.
1: Kalau jadi dia merasanya, lalu marah papa ini, aku kok gak diorangkan, aku kok gak diperhatikan, katanya papa mama cinta aku, loh kok pergi begini aja. Memang sejak saat itu sudah gak ada hubungan lagi, sudah. Nah, jadi dia terluka, tapi dia gak mengerti hal itu mempengaruhi hubungan dia dengan keluarganya sendiri, yaitu istri dan anak-anaknya. Saya tanya pada dia, loh, kalau kamu ini ngomong-ngomong sama orang di tempat kerjamu, kamu juga tukang marah? Tidak. Kalau di masyarakat kamu tukang marah? Tidak. Di mana-mana tidak. Tapi kalau di rumah, lah itu.
2: Oh, menarik ya, Bu, ya.
1: Hanya dengan istri dan anaknya, padahal dia sangat mencintai. Jadi dia bingung gitu. Keluarganya juga bingung. Nah, itulah ternyata keluarga terdekat dia mikirkan orang yang terdekat waktu dia kecil yang dia sangat hormati dan cintai, itulah yang sudah
2: melukai.
1: Iya. Nah, itu ada hubungannya begitu. Nah, itu enggak terpikirkan sampai di konseling. Itu salah satu contoh begitu. Nah, terluka hati itu seringkali marah dengan ada orang yang, ini contoh yang lain. Ini orang yang marah dengan semua orang, termasuk suaminya sendiri, di tempat bekerja, di sekeliling rumahnya, persekutuan gereja, dia ini marah. Ini. Nah, ini dia ini pemarah ini adalah seorang ibu. Itu. Kalau tadi itu laki. Nah, ibu ini juga sudah menikah tapi enggak ada anak. Lah, dia orang yang begitu suka marah dan lain sebagainya. Dia juga bingung, kenapa aku kok seperti ini? Sampai ada orang-orang gak suka sama dia. Dia orang yang rajin di gereja, cinta Tuhan, cinta juga pelayan, tapi orang-orang gak suka tuakot karena nah, ini ternyata dia ini bingung ya. Itu juga kalau dia ini bingung, dijauhi orang, merasa kesepian, merasa sakit hatinya, itu apa? Makan itu selalu, itu obatnya dia makan.
2: Jadi pelarian ya, Bu.
1: Nah, dengan itu tubuhnya menjadi
2: obesitas.
1: Karena obesitas itu banyak orang yang melihat sebelah mata. Ada orang-orang yang waktu dia kecil sudah mulai begitu. Jadi anak-anak kecil itu ngolok-ngolok dia, tambah marah-marah dia. Ya. Begitulah. Nah, ini apa yang terjadi setelah ketemu? Ini ternyata dia marah dengan papanya yang waktu hari itu dia berangkat sekolah, berangkat sama-sama dengan bapaknya. Ternyata itu papanya mau nanti ya sore ketemu ya, gitu, papa pulang kerja. Hari itu juga enggak pernah ketemu sampai dia ini sudah besar, sudah menikah, sudah apa itu enggak pernah ketemu bapaknya. Ternyata bapaknya lari dengan perempuan lain. Jadi dia merasa ditipu,
2: ya, ditinggalkan begitu saja.
1: Ya, bukan itu. Juga ibunya muantang-panting menghidupi anak yang masih kecil ini.
2: Ya.
1: Dan juga orang-orang di kampungnya itu suka-suka menertawakan, punya keluarga yang semacam itu, menjadi membuat sakit hati. Jadi karena pengalaman itu membuat dia lalu marah dengan semua orang. Tampang marah, apa sedikit tersinggung. Nah, itu membuat dia susah
2: gitu. Wah, menarik ya, Bu, ya. Kalau dari kasus pertama, bapak ini marah hanya spesifik ke keluarga inti, orang dekatnya,
1: iya.
2: Karena yang menyakiti dia orang terdekat tadi.
1: Betul.
2: Tapi kalau kasus kedua, ibu ini lebih marah-marah membuang sampah kemana-mana ya. Karena dia juga banyak menerima luka dari banyak sumber.
1: Betul.
2: Tidak hanya papanya, mamanya, tapi anak-anak di kampungnya, lalu dibully gitu ya, ya jadi ya. Sumber itu tadi benar-benar memberi pengaruh ya Bu ya.
1: Betul.
2: Terhadap apa luka-luka kita dan akhirnya ekspresi kemarahan kita ya Bu ya.
1: Betul, betul. Iya, iya.
2: Wow, menarik. Ya. Silakan Bu diteruskan.
1: Nah, sekarang kita mau melihat dari ini namanya Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM-5. Ini ada kita mau lihat tanda-tanda orang yang terluka itu seperti apa. Karena pengalamannya dia trauma, mengalami trauma dengan pengalaman-pengalaman hidup itu, ada kira-kira tanda yang bisa dilihat orang yang mengalami trauma yang berat dan stres, antara lain karena apa? Orang mengalami terluka itu bisa karena kematian orang yang kita kasihi, ya memangnya kehilangan ya orang yang kita kasihi, atau kita diancam, ada orang yang kita ini dalam bahaya, mau diancam, mau dibunuh lah, itu orang juga bisa mengalami luka-luka seperti itu. Dan juga bisa juga dia orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan ini, dia ada satu ibu yang saya pernah bantu karena dikepukin sama suaminya luar biasa. Jadi dia ini lalu salah satu gejala itu selalu teringat, meskipun gak dipikirkan, teringat. Jadi ibu ini menceritakan, melihat sesuatu apa, oh dia teringat bagaimana dikepukin sama suaminya. Karena dia luar biasa dipukulnya itu, sampai 30 lebih tulang di tubuhnya itu patah. Jadi menurut dia, ada bau-bau tertentu, ada apa tertentu itu membuat dia lalu teringat.
2: Ingatannya langsung kena itu pengalaman yang traumatis itu ya Bu ya.
1: Nah, begitu. Juga dia bisa mempunyai mimpi buruk. Orang ini menurut di SMA 5 juga bikin mimpi buruk, enak-enak tidur lalu mimpi-mimpi itu apa yang terjadi itu yang dulunya itu kembali sendiri, bukan diingat tapi kembali sendiri. Nah, juga ada serangan trauma, yaitu tiba-tiba datang, dia kan enak-enak datang, oh serangan ini seperti ini, ada serangan dari orang yang menyakiti dia.
2: Padahal gak ada ya Bu?
1: Gak ada.
2: Oke.
1: Nah, itu lah, jadi karena pengalaman itu. Lalu juga ada flashback, yaitu pengalaman yang menyakitkan itu tiba-tiba datang tuh, yaitu seperti film itu datang sendiri filmnya itu, pengalamannya yang dia dulu. Nah, seperti ibu ini juga dia ini menghindari tempat tertentu yang dia pernah disakitin. Dan bau tertentu dia juga sakit itu. Kalau bau itu apa? Terutama bau amis-amis itu. Ternyata
2: darah.
1: Iya, kan dia dipukulin
2: berdarah-darah.
1: Berdarah-darah seperti itu. Nah, itu suaminya juga, ini suaminya luar biasa. Ini selain dipukuli, dia mengalami kekerasan fisik, emosi, juga seksual, penelantaran. Jadi kalau bau darah, wah dia langsung bingung gitu, pengalaman yang dahulu. Nah, juga bunyi-bunyian tertentu lah, itu bunyi tertentu mengingatkan itu peristiwa-peristiwa yang menyakitkan semua. Aktivitas tertentu, situasi tertentu, barang tertentu membuat bisa mengalami ketakutan begitu. Padahal enggak ada, tapi melihat aja bisa begitu. Itu beberapa orang yang mengalami traumanya itu. Lalu perasaan dan pikirannya yang selalu negatif. Nah, ini kan ada orang kalau yang biasa kita kan melihat keadaan, kita melihat mencoba dari pandangan positif. Tapi ini orang yang mengalami terluka selalu negatif,
2: enggak bisa mikir yang positif gitu ya, Bu. Ya.
1: Lalu juga pikiran dan perasaannya itu berlebihan. Wah, dibesar-besarkan. Padahal itu salah, bukan seperti itu. Karena dia pengalaman terluka, lalu semua dibesar-besarkan gitu. Wah, ini bahaya, bahaya apa? Itu padahal tidak begitu. Lalu selalu melihat juga bukan hanya situasinya negatif, tapi melihat dirinya sendiri negatif dan melihat orang lain juga
2: negatif.
1: Begitu, gitu. Lalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Nah, ini pernah ada seorang pemudi ini. Ini lain lagi. Pengalaman seorang pemudi ini, dia punya pengalaman yang jelek dengan mamanya sendiri. Nah, itu dia mulai pacaran dengan seorang pemuda. Dia menganggap semua mama itu seperti mamanya dia.
2: Yang menyakiti dia.
1: Iya. Nah, jadi ini bingung sampai pemuda ini yang diajak pacaran. Oh, mamamu begini, begini, begini seperti mamaku. Loh, semua muda lunda mamaku yang gak seperti
2: mama saya baik-baik. Gitu.
1: Ya, gitu. Ya, tidak. Okay. Gitu. Tapi dia pikirannya itu langsung semua mama itu seperti
2: jahat,
1: mamanya.
2: Gitu.
1: Sampai suatu hari ini pemuda ini bingung. Karena apa? Sekarang kamu milih. Kamu nanti lain kali sungguh-sungguh mau dengan aku, mau menikah dengan aku. Kalau memang mau menikah dengan aku, sekarang juga putus hubungan dengan mamamu.
2: Loh, gimana? Begitu ekstrim ya, Bu?
1: Iya, jadi itu pandangannya itu begitu negatif. Sesuatu yang gak betul tapi dibuat
2: diyakini.
1: Diyakini dengan pikirannya yang negatif itu. Jadi sampai sebegitu, sampai kenapa ini mamaku baik-baik kok suruh putus hubungan gitu loh. Ini mau mereka-mereka mau serius memikirkan tentang pernikahan. Tapi suruh putus hubungan dulu. Itu. Nah, itu karena pengalaman yang
2: begitu besar ya, Bu, ya dampaknya terluka ini ya, Bu.
1: Iya, itu karena dampaknya dengan mamanya sendiri belum dibereskan. Makanya semua mama itu pandangannya sama. Orang yang terluka bisa gak berminat terhadap berapa hal. Dia ini sudah mungkin depresi bisa. Jadi ada hal-hal yang tidak senang. Juga dia bisa mempunyai kemarahan yang agresif yang dan berlebihan. Seperti bapak tadi yang saya ceritakan. Itu dengan muara agresif terhadap istri dan anak-anak itu, tapi tiba-tiba meletus gitu dan berlebihan sampai bingung. Lalu pertindakan merusak diri sendiri dan orang lain. Jadi menganggap jadi karena dia ini gak senang, yaitu mau melukai diri sendiri gitu. Dan juga melukai orang lain. Itu ya orang yang dia senangi itu, yang seperti pemudi tadi saya ceritakan, mengalami seperti itu. Jadi merusak orang lain, hubungan toh
2: pacarnya dengan mamanya ya, Bu. Ya.
1: Nah, begitu. Lalu juga bisa mengalami sulit tidur dan juga selalu was-was, ini bingung ini orang yang ibu tadi yang saya dipukuli sama suaminya itu, semua tulangnya itu 38 patah. Dia was-was, ada apa-apa ini loh, was-was. Apakah ada orang yang menyakiti aku? Suka terkejut yang berlebihan, yaitu was-was, oh ini ada datang, bahaya datang gitu, dan sulit fokus. Itu beberapa dengan DSM-5. Lalu ada orang yang penakut sekali. Ini anak kecil yang saya pernah takut begitu. Jadi penakutnya itu sampai istirahat itu mau keluar dari kelas saja gak berani.
2: Nah, berlebihan ya, Bu, ya?
1: Berlebihan, gak berani. Pokoknya hanya bisa, karena diharuskan keluar. Dia hanya di pintu, di situ, berdiri di sana, tapi gak berani keluar. Penakutnya luar biasa. Nah, ini
2: Ternyata pengalaman masa lalu juga ya, Bu?
1: Iya, pengalaman masa lalu. Dan masalah dengan mamanya ini, bangun tidur sampai dia tidur itu dimarahin semua.
2: Kasian ya. Serba salah.
1: Iya. Jadi pokoknya dia bergerak aja sudah salah. Dia bawa dibawai bekal sama mamanya makan, tau dimakan salah, kalau nggak dimakan juga salah. Nah itu semuanya salah. Jadi dia itu penakut, takut sekali. Ternyata setelah kami berbincang, mamanya ini belum siap punya anak. Ini anak pertama. Tapi suaminya minta anak padahal mamanya masih mau berkarir.
2: Oke.
1: Nah itu jadinya itu masalahnya dengan itu, gak ada hubungan dengan anak ini.
2: Betul.
1: Dari pengalaman mamanya yang loh, karirku habis, hilang gara-gara punya anak ini.
2: Jadi sebetulnya mamanya juga terluka ya, Bu, karena tidak sepakat dengan suami. Dan luka itu ya diturunkan ke anaknya tadi.
1: Betul ya. Juga ada lagi ibu yang ini selalu curiga berlebihan. Pulang kerja jam 5 itu harus tap. Kalau lebih 5 menit aja karena jalan macet, wah berarti kamu selingkuh dengan siapa.
2: Aduh.
1: Lah ini juga kasusnya juga suaminya ceritakan, lu aku ini ya terlambat bangun, jadi gak sempat sarapan, jadi bawa itu sereal aja yang disiram air itu loh. Nanti di kantor aku cuma siram itu. Itu istrinya sudah marah-marah, berarti kamu mau selingkuh dengan orang di kantor ya, gak mau makan dengan aku lah gitu. Jadi tuh berlebihan sampai suaminya ini, aduh aku ini gak selingkuh dengan siapa-siapa. Ternyata istrinya ini mengalami terluka itu apa? Dia juga berkarir, tapinya dia ini hamil di luar nikah. Jadi harus sudah bekerja, tapi akhirnya harus berhenti cepat supaya menikah, melahirkan anak ini. Karirnya hilang. Mesti ini anaknya ini sudah lahir, ada terus ada anak dua. Terlalu bingung nih, jadi gimana? Suamiku masih bisa bekerja, aku gak bisa bekerja. Jadi dicari-cari kesalahan semua. bingung suaminya, keadaan rumah tangganya berantakan. Nah itu seperti itu, jadi itu gejala-gejala orang yang bisa dilihat bingung kok seperti itu.
2: Ternyata memang banyak ciri-cirinya ya Bu ya, yang makanya kita harus belajar supaya kita sadar dan nanti mau dipulihkan.
1: Ya,
2: betul. Apalagi Bu, tanda-tanda yang lebih jelas yang bisa kita aware gitu.
1: Ya, ini kalau tanda-tanda orang yang mengalami kekerasan, yang fisik atau emosi, ya itu fisik itu yang dipukul-pukulin ya, yang emosi itu ya dimarah-marahin, ya itu selalu gak disetujui seperti anak tadi itu yang penakut, dan juga orang yang mengalami kekerasan seksual dan juga penelantaran, itu kira-kira secara garis besar, ya kita kalau melihat tanda-tanda yang fisik itu ya kita bisa tahu, ini orang yang kalau dipukuli ada tanda-tanda di tubuhnya ya, ya
2: luka
1: dan itu mungkin lebam, dan juga hitam, dan lain sebagainya, kita melihat seperti itu. Lalu mungkin ada pendarahan di salah satu bagian tubuhnya, ada patah tulang seperti tadi saya ceritakan ibu itu patah tulang 38, ada yang bengkak, ada luka bakarnya, lalu itu ada yang lensa matanya terlepas tiba-tiba ya karena dipukuli, ditinju oleh suaminya sampai terlepas. Lalu juga ada yang tubuhnya yang gak terurus, kotor itu yang orang terlantar, itu anak kecil itu pernah saya lihat, itu anak sekolah minggu saya itu yang kotor gitu loh,
2: tidak terurus,
1: ya itu penelantaran dari orang tuanya. Lalu juga secara emosi melihat anak ini yang melihat dirinya harga dirinya sangat rendah, dan juga ada orang yang agresif sekali seperti itu, pemarah. Tapi ada orang yang kebalikannya, malah dia itu supaya nggak kelihatan orang itu sembunyi gitu loh,
2: menarik diri.
1: Lalu ada anak yang penakut sekali, ada orang penakut ya seperti tadi aja ceritakan anak itu yang dimarahi orang tuanya, ada yang pemalu berlebihan, dan ada juga anak yang kita lihat kurang sopan santun. Saya pernah tadi hari saya datang ke rumahnya orang berkunjung, langsung datang tuh dilemparin segala sesuatu.
2: Diserang.
1: Nah ini siapa ini? Saya datang ke situ, barang-barang di meja dilemparkan, termasuk sepatunya dia dilemparkan ke saya. Lah ini berarti anak ini ditelantarkan, tidak dijar sopan santun sama orang tuanya. Dengan orang dewasa bagaimana? Dan juga perkembangan emosinya ini tidak dewasa, ada orang itu sudah dewasa emosinya masih seperti anak-anak. Nah itu juga orang yang sering depresi, ya sering stres, sedikit-sedikit lalu patah semangat, putus asa, gampang nggak ada semangat untuk
2: bangkit
1: dan mau berjuang, itu nggak ada. Dan juga sedikit-sedikit suka kecewa. Dan juga kalau ini orang bisa mengalami kemunduran secara akademis.
2: Tanda-tanda yang lain ya Bu, kalau anak-anak ya
1: sekolah. Juga ini berbahasanya kurang, itu jadi mundur. Dan kalau kita melihat orang yang mengalami, perempuan khususnya yang mengalami ini kekerasan oleh suaminya dan keluarganya, ya ini research oleh Lenore Walker, dia mewawancarai orang perempuan mulai umur 17 tahun sampai 76 tahun. Dan ini mengalami kekerasan 2 bulan hingga 53 tahun dalam kehidupannya, kekerasan oleh suaminya. Itu kira-kira tandanya apa? Dia ini orangnya, perempuan ini memiliki harga diri rendah. Gitu, menganggap dirinya gak berharga. Selalu ragu-ragu tentang kemampuannya sebagai ibu rumah tangga, apa aku ini pandai masak dan lain sebagainya. Lalu dia tahu tanggung jawab keluarga, dia berusaha sebaik mungkin sebagai juru masak yang baik, mengatur rumah yang baik. Karena apa? Kalau enggak itu suami bisa marah loh. Ini namanya meja ini kurang lurus gitu, wah suaminya marah. Jadi suami suruh datang semuanya itu beres, bagus gitu. Sampai anjing-anjing itu enggak boleh ngomong.
2: Luar biasa.
1: Nah itu, seperti itu. Semuanya anak juga harus diem. Jadi semuanya teratur gitu. Itu saya diceritain seorang ibu. Nah ini kalau dia punya ada beberapa anjing, kalau suaminya mau datang, suaminya datang gitu, terus anjingnya kukukukukuk marah gitu.
2: Jadi anjingnya harus di briefing ya Bu.
1: Diberi makanan yang banyak, jadi supaya anjingnya itu gak ribet gitu. Dan juga dia ini selalu merasa bersalah, tapi dia ini bisa tetapi menolak rasa marah dan rasa takut. Jadi ini kalau bisa merasa bersalah, ini semua kesalahanku, ya gitu. Tapi gak berani marah atau takut di depannya suaminya, gak berani. Dia juga sebagai dunia ini, di dunia dia selalu pasif, gak berani. Di rumah terutama pasif, karena apa ya, ini otoritarnya ini didit. Tapi dia bisa aktif di
2: dunia luar.
1: Dunia luar yang dia bisa itu. Dia stres dan ketakutan, sering kesakitan, itu macam-macam karena gangguan psikologis, sosiologis. Jadi punggungnya sakit, kepalanya sakit, enggak dapat tidur, depresi, cepat capek dan khawatir. Wah, ini tambah suami tambah marah. Begitu. Itu karena gangguannya itu. Lalu Dini dia berusaha menyenangkan suami segala hal, termasuk sebagai teman seksual yang baik. Dia juga ini dia menganggap tak ada yang dapat membantunya dia ini kecuali dia sendiri. Nah, itu. Jadi tapi dia sendiri enggak punya kekuatan itu karena dia lemah. Lalu dia juga percaya tradisi wanita ini harus di rumah, enggak boleh keluar. Itu kalau dia mau kerja suaminya tambah marah. Itu kamu kok keluar-keluar nanti cari selingkuhan. Nah, itu. Tapi kalau dia enggak bisa menghasilkan uang, suaminya juga marah. Kamu ini kok di rumah seperti apa? Parasit. Nah, itu. Jadi bingung dia itu. Dan dia ini sebetulnya sebelum menikah seorang wanita yang dikasihi, yang baik dan berbaik. Tapi setelah menikah jadi kebalikannya karena perubahan dalam hubungan suami istrinya ini. Dia juga dia kalau bisa damai dalam keluarga supaya suami enggak marah. Semuanya ini harus beres. Yaitu seperti tadi katakan, semua damai, anak-anak enggak boleh ribut, anjing-anjing enggak boleh ribut. Inilah kira-kira kita perlu tahu. Orang yang terluka itu seperti itu. Begitulah.
2: Dengan kita mengenal berbagai gejala dan tanda ya Bu ya, orang-orang yang terluka, harapannya adalah kita bisa atau mau juga menyembuhkan. Betul. Nah, nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua ya Bu Vivian.
1: Betul, ya.
2: Terima kasih banyak untuk perbincangan kita kali ini dan kita akan segera lanjutkan. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kami baru saja berbincang-bincang tentang terluka mau pulihkah bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhir kata dari studio, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan datang.
3: Star FM, sudah kita dengarkan Telaga ya, dengan perbincangan yang sudah memberkati ya. Terluka maukah dipulihkan bagian pertama ya. Sangat menarik perbincangan pagi ini. Berarti kasih, carilah Tuhan ya, maka kita akan disembuhkan dari semua trauma masa lalu ya. Apakah ada yang pernah mengalami seperti yang dibahas di Telaga pagi ini ya, berarti Anda perlu kesembuhan dari Tuhan ya. Saya hadirkan satu pujian, Kaulah Tuhan penyembuhku. Semua trauma masa lalu itu perlu disembuhkan. Datang pada Tuhan, ada kesembuhan.

Pak Paulustri, Pak Irawan, Mas Adi Furin, Ibu Ira, Mika, Mbak Wiwin, Mak Menduro, selamat pagi. Semoga sehat, sejahtera selalu. Terima kasih Mas Julius ya, sehat dan sukses selalu. Tetap semangat melayani Tuhan. Berkat yang dibagikan dari Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih juga saya sapa ada Bapak Paulus Kumala dari Surabaya, mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan. Ada berkat yang dibagikan juga, menghormati orang dengan kata-kata yang penuh kasih dan lembut akan membuat diri kita dipenuhi pula dengan cinta kasih, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, kemudian ada Ibu Lilik Avianti di Sidoarjo mengucapkan shalom God Julius ya, request dan ini kita dengan didoa ibuku, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Yuni di Gayam juga requestnya tiada yang mustahil untuk Julius, God bless you, sama-sama. Kemudian ada Furin ada di Bangil ya, mengucapkan shalom, selamat pagi ko ya. Furin hadir dari kawasan Bangil, selamat pagi, shalom menyapa Ibu Ira, Ibu Lita, Mak Mendura, Pak Pur, juga Pak Lukas Basuki, semua saja, selamat bersekutu bersama. Oke, menikmati PTL pagi ini dengan Soy Joy ya, teh panas juga. Sungguh berkat yang luar biasa. Kalau badan sehat, sarapan gini saja sudah enak banget ya, thank you. Tuhan Yesus baik. Ya, di situ Ko Julius minum kopi atau teh juga. Saya minum teh hijau. Kayaknya teh hijau. Matcha ya. Pagi-pagi kalau enggak coklat ya matcha gitu ya. Matcha saset. Cukup 2500 minum hangat. Mereknya yang belakangnya Latos-Latos itu saya suka ya. Jadi Latos coklat, Latos maca begitu. Tetap ya, minum maca hangat. Oke, terima kasih untuk Urin ada di Bangil. Kemudian ada Tony di Krian, terima kasih buat kebersamaannya. Ada Ibu Meti atau Ibu Sri Winarni mengucapkan shalom, selamat pagi Kak Julius ya. Terima kasih telah ke pagi ini, pengen sembuh dari trauma masa lalu ya. Ini tadi menanyakan apakah telaga bagian ini yang kedua akan diputar besok. Ya betul besok ya. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Jaringan internet di Gunung Ireng Sido Asri sini lancar setiap hari. Tuhan juga memberkati Star FM. Trauma masa lalu memang harus kita selesaikan dan bereskan ya. Karena kadang kita saking kebalnya sampai rasa sakit itu kita ini sudah gak merasakan lagi. Padahal sebenarnya kita ini masih ada luka, tapi karena sudah terbiasa ini kita seperti kebal gitu ya. Tapi di waktu-waktu tertentu itu bisa muncul begitu. Trauma-trauma itu bisa muncul. Jadi perlu untuk disembuhkan ya kan. Perlu untuk dilayani. Oke, untuk Ibu Meti Tuhan berkati ya, kiranya ada kesembuhan dari trauma masa lalu. Terima kasih juga untuk Ibu Ian dari Sidoarjo, requestnya tanpa campur tangan Tuhan versi rock ya, untuk semua pendengar, penyiar dan kru yang bertugas di Star FM. Terima kasih Kak Julius dan kru yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kemudian satu undangan Anda bisa ikuti berkat kasih kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya diadakan hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Surya. Gor Delta Sidoarjo maksud saya, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota ya. Oke, untuk info Anda bisa hubungi 0899-5951-100 atau di 0811-323-345. Tuhan memberkati. Oke, saya akan lanjut dengan satu ini, satu nyanyian dari Nikita dengan Di Doa Ibuku. Mengingatkan kita bahwa nama kita disebut doa ibu kita.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya, indahnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu indah. Kasih ya. Oke, selalu indah dan akan selalu indah gitu ya. Karena dia memang indah. Ya, dan saya sapa Ibu Aci di Grati, mengucapkan berkat Tuhan menyertai kita semua.